0: lalu lintas di beberapa persimpangan yang ada di sekitaran perkotaan Purwokerto. Yang pertama, seperti biasa kami infokan cuaca dulu ini. Untuk cuaca pada pagi hari ini, yang jelas tidak hujan ya. Meskipun di beberapa persimpangan juga sebetulnya tidak panas, teduh gitu ya. Namun yang jelas ini kalau kami pantau dari dari CCTV, bahkan sampai ke Aji Barang ini belum ada yang turun hujan atau tidak hujan. Namun mungkin karena kami pantau cuacanya cukup teduh-teduh seperti ini, bagi yang mau bepergian dan membawa sepeda motor mungkin mantelnya dibawa aja ya, karena untuk jaga-jaga. Kemudian untuk arus lalu lintas, seperti yang kami infokan kemarin di Simpang Alun-Alun, bahwa pada pagi hari ini, pada minggu pagi hari ini, Car Free Day itu ditiadakan ya, karena memang ada kegiatan atau ada acara Purwokerto Half Marathon, sehingga untuk di Simpang Alun-Alun kegiatan Car Free Day hari ini ditiadakan. Meskipun seperti itu, kami pantau masih cukup banyak ya warga Purwokerto dan sekitarnya yang melakukan olahraga pagi di trotoar di sekitaran alun-alun, baik di ruas jalan Jenderal Sudirman maupun di ke arah utara di jalan masjidnya. Ini cukup banyak ya yang mungkin sekitar jalan-jalan atau lari-lari kecil di sekitaran alun-alun. Dan untuk kendaraan di simpang alun-alun pada pagi hari ini kami pantau juga masih sangat sepi, dan untuk arus lalu lintasnya masih sangat-sangat lancar pada pagi hari ini. Kemudian di simpang Sawangan kami pantau juga masih cukup lengang ya, kendaraan tidak terlalu banyak di ketiga kaki simpang, dan juga untuk arus lalu lintas juga sangat-sangat lancar pada simpang Sawangan di minggu pagi ini. Kemudian kami pantau juga ini sama juga di simpang 3 Museum BRI juga tidak terlalu ramai untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini. Masih sangat lancar untuk arus lalu lintas yang ada di simpang Museum BRI pada minggu pagi hari ini. Kemudian di simpang 4 Jalan Masjid kami pantau juga masih cukup sepi di keempat kaki simpangnya ya, di Jalan Masjid, di Jalan Ahmad Yani maupun di Jalan Gatot Subroto, ini masih cukup sepi, bahkan sangat lancar untuk arus lalu lintas. Dan pada minggu pagi ini tidak seperti pada weekdays ya, biasanya kan sudah sangat ramai di simpang Jalan Masjid ini, namun untuk di akhir weekend ini, di hari Minggu ini cukup sepi untuk arus lalu lintas di simpang Jalan Masjid. Kemudian kami pantau juga ini di beberapa persimpangan yang ada di ruas Jalan Gerilya, kami pantau juga cukup sepi seperti di simpang Patriot ya pada pagi hari ini. Baik di ruas jalan Gerilyanya maupun dari arah utara dan arah selatan, kami pantau juga sangat lancar untuk arus lalu lintasnya. Penjalanan kendaraannya juga tidak terlalu panjang untuk pagi hari ini. Dan juga di simpang Tanjung juga hampir sama ya. Kendaraan yang biasanya dari arah utara maupun arah timur yang sudah ramai dan cukup panjang untuk penjalanan kendaraannya, namun untuk pagi hari ini, minggu pagi hari ini tidak terlalu ramai dan masih cukup sepi untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini. Kemudian yang juga kami menghimbau untuk pengguna jalan yang tidak berkepentingan ke arah Gor Satria ya pada pagi hari ini, seperti biasa dihindari dulu ruas jalan Suparno ya di depan Gor Satria, karena seperti biasa di minggu pagi ada kejadian pasar Minggon, jadi untuk lalu lintasnya juga sedikit agak terhambat dan memang dialihkan ya, jadi untuk teman-teman yang tidak berkepentingan untuk menghindari ruas jalan tersebut. Kemudian kami pantau tadi seperti yang sudah kami singgung di awal juga, bukan cuma di perkotaan Purwokerto aja yang memang masih sepi untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini, namun di pantauan terjauh sisi barat di simpang Aji Barang juga kami pantau untuk arus lalu lintasnya pada pagi hari ini masih cukup sepi dan sangat-sangat lancar untuk arus lalu lintas di simpang Aji Barang. Ya, meskipun sepi, kami juga selalu menghimbau kepada para pengguna jalan ya, baik itu arus lalu lintasnya sepi maupun ramai, kendaraannya sepi maupun ramai, untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, tetap mematuhi peraturan arus peraturan lalu lintas, tetap patuhi rambu lalu lintas, tetap ikuti isyarat lampu lalu lintas dan utamakan keselamatan dalam perjalanan. Dan untuk teman-teman yang mungkin juga ingin ikut memantau situasi arus lalu lintas dengan update ya, mungkin untuk persiapan bepergian, melihat arus lalu lintasnya, melihat cuacanya, bisa mengunjungi website banyumaskap.go.id/CCTV ya, Banyumaskap, banyumaskab ya, .go.id/CCTV. Mungkin sekian Kak Elsa.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Gila untuk informasi dan laporan lintas pada pagi hari ini, dan selamat beraktivitas kembali.
0: Sama-sama Mbak, matur nuwun.
1: Oke, dan tentunya teman Pro 2, kau bisa simak setiap hari untuk info lintas di jam 7 pagi dan jam 5 sore, tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Masih banget ya di suasana pagi yang syahdu banget, apalagi teman-teman yang ikutan maraton juga hampir finish ya. Ikut happy karena rame banget ya. Aku juga sempat ngeliat ada supporter, kayaknya di beberapa titik emang ada supporter yang support mereka. Nah, kali ini aku ada updatean lain dulu ya teman-teman berdua. Ada satu yang menarik dari salah satu idol, ada Ayu. Jadi Ayu ini baru aja ngerayain ulang tahun dengan spesial, dia itu berdonasi juga dengan nominal yang cukup gede, itu 3,52 miliar rupiah untuk kelompok rentan ya teman berdua. Jadi dia ini baru aja menyumbangkan dana sebesar 300 juta won ya untuk berbagai kelompok masyarakat yang butuhkan di hari ulang tahunnya yang jatuh kemarin di hari Sabtu di 16 Mei. Jadi bisa dibilang ya donasi ini diberikan atas nama Ayuena ya. Ini adalah gabungan dari nama panggung artis Ayu dengan nama klubnya, klub penggemarnya atau fansnya ya, ada di sini. Yuena ya, dan pastinya dari agensi juga udah ngerinci sebesar 100 juta won disalurkan ke Asan Medical Center di Seoul ya, terus juga kepada 4 lembaga amal lokal juga di Korea Selatan ya. Jadi benar-benar berbagi ya, wah berbagi kebahagiaan, keren juga ya, keren. Jadi memang dana bantuan ini tuh rencanakan akan dialokasikan untuk berbagai program kemanusiaan yang menyasar kelompok rentan ya tahun perdua, dan membantu keperluan rumah tangga ibu tunggal yang berada dalam kondisi sulit, dan juga pengadaan alat bantu teknologi terbaru bagi penyandang disabilitas. Wow, keren. Tapi emang ya sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya, Ayu ini emang cukup konsisten ya untuk menyisihkan penghasilan di setiap momen penting seperti debut, ulang tahun, atau hari raya. Jadi emang udah rutin nih ya berdonasi. Dan gak hanya memperkuat citranya dia aja, tapi juga emang terus menjadi inspirasi buat para penggemar di seluruh dunia untuk turut melakukan aksi serupa juga. Iya, jadi menginspirasi para penggemarnya juga nih tahun 2022. Keren ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Buset, udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Teman-teman produser suka dengerin lagu yang ini. Ini
6: sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua.
5: Atau yang ini.

Ada gak sih hal yang harus banget kamu lakuin kalau misalnya udah masuk hari Minggu ya? Wah, wah, wah. Ada Nandita yang udah ikutan gabung ya. Ini kalau zaman kecil dulu, Minggu itu wajib banget nonton Shinchan, terus lanjut Doraemon. Wah, ini kartun favorit ya. Karena emang biasanya kalau Minggu itu waktunya kita buat nonton TV bebas, dan acara kartun kan banyak banget ya. Jadi kita makin happy, seneng ya gak sih? Dan ya ampun, zaman-zaman Shinchan, Doraemon, aku juga suka ya. Dan pagi-pagi tuh udah ready banget nonton depan TV ya. aduh. Thank you Nandita. Terus juga ada Mbak Nuriyah ya. Ini hal yang harus dilakuin kalau Minggu yaitu olahraga jalan kaki tipis-tipis walau hanya depan rumah aja. Wah, yang penting aktivitas fisiknya ada ya, jalan tipis-tipis meskipun depan rumah ya. Dan kayaknya pagi ini juga Mbak Nuria tuh udah beres masak, udah sarapan, tinggal minum obat, tinggal menikmati hari Minggu ya Mbak Nuria ya. Semoga semuanya lancar, amin. Dan yang pasti tahun pro 2, aku juga masih bakal lanjut temenin kamu dong, masih sampai jam 10 nanti, jadi terus aja ya. Yang pastinya bakal ada banyak hal seru, lagu-lagu asik juga bakal aku puterin. Kali ini ada Tut Me Cry, Just Keep Watching, spesial buat kamu di pagi ini. Jadi song.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082226996400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada kabar terbaru dari salah satu film garapan dari Joko Anwar ya, Ghost in the Shell, yang baru aja ini tayang di Thailand ya. Jadi emang film horor komedi Indonesia ini tayang di Thailand dengan versi suara sulit atau dubber dengan bahasa Thailand ya. Jadi pakai bahasa Thailand ya tahun berdua. Di sini udah rilis dari kemarin tanggal 7 Mei dan ini sebagai bagian dari strategi distribusi internasional ya untuk memperluas jangkauan penonton di Asia Tenggara. Wah, gokil ya. Nah, jadi pengisian suara ini sepenuhnya ditangani oleh distributor lokal di Thailand. Dan langkah ini dinilai efektif ya untuk meningkatkan penerimaan penonton dan memperluas akses film Indonesia di pasar internasional. Dan sebelumnya juga film ini udah mencatatkan 3,2 juta penonton di bioskop Indonesia. Dan ini jadi modal penting banget sih untuk memperluas distribusi ke pasar global. Nah, dari Kamensi Pictures sendiri menargetkan film Ghost in the Shell ini tuh bakal diputar di 86 negara secara bertahap sampai akhir 2026 ya, tahun berdua. Selain Thailand, film ini juga dijadwalkan tayang di Taiwan nanti di Juni ya. Dan pastinya ini bakal jadi yang ditunggu-tunggu ya, karena banyak banget ya, tadi 86 negara. Wah, pasti keren. Kamu udah nonton belum tahun berdua?

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: 081 327 312222. Pro 2 FM X, TikTok dan Instagram @RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Purwokerto dengan esensi buku. Buku Sapiens, A Brief History of Humankind adalah buku karya Yuval Noah Harari yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2011. Buku ini membahas sejarah manusia dari zaman prasejarah hingga modern, serta menjelaskan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi yang telah membentuk perjalanan panjang manusia. Buku Sapiens, A Brief History of Humankind oleh Yuval Noah Harari tidak mengikuti plot cerita tradisional seperti dalam sebuah novel fiksi. Sebaliknya, buku ini adalah karya non-fiksi yang memberikan pandangan menyeluruh tentang sejarah manusia dari awal perkembangan kita hingga zaman modern. Buku ini menyajikan banyak gagasan dan konsep, membahas evolusi manusia, peran agama, budaya, revolusi ilmiah, dan dampak teknologi terhadap masyarakat. Dalam buku ini, Harari juga membahas bagaimana manusia telah mengubah dunia alam sekitarnya dan menjelaskan bagaimana ide-ide kolektif dan mitos telah memengaruhi perjalanan sejarah kita, menjadikan buku ini menjadi sangat populer dan membangkitkan minat banyak orang dalam memahami sejarah dan evolusi manusia. Dengan narasi yang menarik, buku yang telah menerima sejumlah penghargaan dan pujian sejak diterbitkan ini juga mendapatkan ulasan positif dari banyak kritikus dan pembaca. Tidak heran jika kemudian banyak orang menganggapnya sebagai salah satu karya non-fiksi yang berpengaruh dalam pemahaman sejarah manusia dan perkembangan budaya kita. Demikian esensi buku Sapiens karya Yuval Noah Harari dari Pro 2 FM Purwokerto untuk Indonesia.

Kali ini ada Henry Mundi tahun berapa 2 yang dia ngungkapin rasa rindu dalam sebuah LDR ya, lewat single barunya Miss You. Ini kayaknya cocok banget buat kamu para-para pejuang LDR ya tahun berapa 2. Jadi ini rilis kemarin tanggal 15 banget, jadi lagu ini tuh hadir setelah album debutnya sukses banget ya, Mood Swing, berhasil nembus tangga UK Top 40 Official Chart Company. Dan juga miliaran streaming secara global ya. Jadi Henry Mundi ini memperkenalkan Miss You pertama kali tuh pas lagi tour sold out di Inggris dan Eropa. Yang pastinya single terbaru ini menghadirkan kayak perpaduan pop yang cukup emosional dengan sentuhan instrumen yang lebih warm ya tahun berdua. Wah, wah, wah. Dan pastinya ini penulisan lagunya tuh terasa sangat personal dan dekat sama pengalaman anak muda sekarang ya, gak sih? Relatable lah ya. Dan diprediksi ini bakal jadi salah satu anthem galau terbaru dari dia yang pastinya bakal disukai oleh banyak orang ya tahun berdua. Emang Henry Mundi ini jago kalau bikin lagu-lagu yang galau ya tahun berdua.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Pro 2 yang baru aja gabung, aku bakal sapa-sapa lagi ya. Kamu tim-tim yang pagi-pagi wajib harus ngapain sih? Nggak pagi banget sih, pokoknya hari Minggu tuh wajib ngapain sih? Aku mau sapa yang join dulu di Instagram. Halo, ada dari Desi. Ini ke pasar ya sekalian belanja ya. Belanjanya Minggu ya. Seru. Ada juga The Naps ya. Ini wajib cobain resep menu baru ya buat dimasak because I love cooking. Wah, saudara Riku, resep-resep yang udah kamu save di media sosial ya, jangan cuma di save aja ya. Oke, thank you. Ada Nia, ini saatnya cuci-cuci ya, segala barang di rumah tuh dicuci ya. Oke. Thank you. Dan juga buat kamu Tom Pro 2, nanti aku bakal balik lagi terus merapat ya. Karena masih banyak ada banyak keseruan, jadi terus enjoy di Spada.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

tahu siapa lagi yang gabung kali ini di TikToknya Pradua. Yang udah merapat, yang udah ngasih tahu wajib tiap hari Minggu tuh ngapain sih? Halo, ada Mbak Luna yang udah gabung di sini ya. Minggu itu wajib banget buat beresin taman, nyuci sepatu, sama beresin garasi. Pokoknya hari beres-beres lah ya. Ada juga Mbak Hilda. Mbak Hilda tuh pengennya sih santuy ya, tapi ternyata hari ini ada agenda jadi belum bisa santuy. It's okay, gak apa-apa ya. Ada juga Remotor Bekasi, ini ngepel ya, tapi ngepel bukan sembarang ngepel karena ngepelnya 3 bis ya. Wih, ini sampai siang nih katanya. Wih, semangat ya. Terus juga buat Alvino juga thank you udah gabung ya. Ada Kia juga. Wah, halo, waalaikumsalam Mbak Dian. Ini bukan Elsa Mayori ya, itu beda lagi Mbak. Okay. Terus juga thank you banget yang udah merapat ya. Rame juga, tadi aku udah sempat bacain di Instagram sama di WhatsApp juga. Nanti aku bakal balik lagi di buat kamu terus merapat di sini ya. Kita ke satu lagunya One Direction dulu, ada Ready to Run. So check this one out. Okay.

0: going back. Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Pro 2 FM, Purwakarta, teman.

0: Berdua Weekend.
1: Oleh Tuh Berdua, tentunya sayang banget ya untuk sepadanya. Udahan dulu, masih ada di sepada abis ini ya. Abis ini aku bakal lanjut ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Mbak Kebumen. Yang pasti kita bakal bahas topik yang seru banget. Dan buat kamu boleh ikuti terus ya, karena kita bakal ngebahas salah satu desa wisata yang ada di Kebumen. Wah, pasti seru banget ya. Jadi buat kamu terus merapat abis ini ya, Tuan Berdua. Dan juga kita live streaming nanti di YouTube RRI Purwokerto. Jadi gaskeun merapat ya. Sebelum itu aku mau say thank you juga buat teman-teman Berdua yang gabung di TikTok ramenya. Halo Mbak Dian yang masih gabung di sini, ada Mbak Luna, ada Tommy, Hilda, ada Bang Mart 86 juga. Prasetya, halo. Thank you udah gabung merapat di sini ya. Nanti kayaknya bentar lagi aku juga bakal end live di TikTok. Kalian merapat aja di YouTube RRI Purwokerto ya, karena aku bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Mbak Kebumen pastinya ya. Ya udah, sekarang aku pamit dulu ya. Nanti kita lanjut lagi sih habis ini. Tapi sebelum itu aku bakal puterin dulu ada satu lagunya dari Treasure with Yellow, so enjoy the song.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
2: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Gila musim bilan Pradua FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi. Selamat hari Minggu tahun Pradua. So pasti kali ini sepeda di tema budaya dan pariwisata, kita bakal ngobrol-ngobrol ya barengan sama Mas Mbak Kebumen yang pastinya seru banget ya. Seperti flyer yang udah di-share, kita bakal ngebahas salah satu desa wisata yang ada di Kebumen yang pastinya menarik banget buat kita kulik ya di pagi ini tahun Pradua. Dan yang pasti pagi ini kita ngobrol bareng sama Mas Mbak yang kita sudah terhubung melalui Zoom ya. Di sini ada Mas Alan Ananda sama Mbak Nur Syafa. Halo, selamat pagi Mas Alan, Mbak Syafa.
1: Pagi Mbak.
2: Pagi.
0: Oke. Ini gimana kabarnya? Mas Alan gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kalau dari saya sendiri cukup sehat, cukup oke juga untuk pagi ini.
0: Oke, alhamdulillah. Oke semuanya ya. Kalau Mbak Syafa gimana kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat, masih bisa beraktivitas kayak biasanya.
0: Oke, oke. Nah, ini mungkin sebelumnya diperkenalkan secara personal ya. Ini Mas Alan dan Mbak Syafa ini kan dari Mas Mbak Kebumen. Mungkin boleh diperkenalkan ini dari tahun berapa? Mungkin Mas Alan dulu boleh, silahkan.
1: Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mas Alan Ananda. Saya di sini sebagai Mas Mbak Kebumen tahun 2025. Dan saya di sini tidak sendirian, bersama rekan saya yaitu
2: Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Nur Syafa, biasa dipanggil Mbak Syafa, dan saya berasal dari Mas Mbak Kebumen angkatan tahun 2025.
0: Oke, jadi ternyata Mas Alan sama Mbak Syafa ini adalah Mas Mbak Kebumen di 2025 ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, wah. Ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin boleh dikasih tahu ini Mas Alan sama Mbak Syafa, ini kan kita gabung lewat Zoom ya. Ini posisi teman-teman lagi di mana nih? Kalau Mas Alan di mana nih?
1: Kalau dari saya sendiri, saya berada di rumah. Kebetulan saya dari minggu kemarin itu lagi balik, karena kan libur panjang nih. Jadi saya memutuskan untuk pulang ke rumah aja.
0: Oke, berarti di Kebumen aja ya?
1: Ya betul, di Kebumen, kota tercinta ini.
0: Wah, seru banget ya, lagi mudik ya. Kalau Mbak Syafa di mana nih?
2: Kalau saya sendiri kebetulan masih di Jogja Mbak, karena jujur minggu ini tuh lagi sibuk banget, jadi belum sempat balik.
0: Waduh, tapi di tengah kesibukannya Mbak Syafa ini menyempatkan buat pagi ini sharing ya. Terima kasih banyak ya Mbak Syafa, Mas Alan, luar biasa banget ya. Nah, ini kan pagi ini kita membahas tentang desa wisata Purangga Park yang ada di Karanggayam, betul ya? Wah,
1: betul,
0: ini
1: betul.
0: To be honest, aku personal baru dengar ya untuk desa wisata ini. Mungkin boleh dijelaskan nih, sebenarnya apa sih desa wisata Purangga Park Karanggayam itu? Ini boleh nih, mungkin Kak Syafa boleh, silahkan.
2: Oke, jadi ini topik yang menarik ya sebelumnya, karena aku rasa masih banyak orang yang kurang exposure tentang Purangga Park. Kalau misal bahas Kebumen tuh pasti kebanyakan kayak laut. Dan kali ini kita bakal nge-bring up desa wisata, salah satunya itu Purangga Park. Jadi Purangga Park itu sebuah wisata desa yang terletak di desa Karanggayam, kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Nah, tempat ini tuh nggak cuma sekedar ada objek wisata, nggak cuma sekedar ada objek wisata nih teman-teman, tapi ada juga wisata religi, kemudian histori juga ada. Kalau misal jaraknya itu kurang lebih dari alun-alun Kebumen, Jalan Nasional 3 itu sekitar 12,7 km, which is setengah jam gitu. Tapi kalau secara akses itu sebenarnya lumayan gampang, karena tinggal ngikutin arah aja. Tapi kalau misal udah mendekat itu agak naik. Cuma itu worth the view banget, karena kalau Karanggayam itu kan alamnya pasti menang ya. Jadi gitu. Kemudian kalau konsep utama yang diambil dari Purangga Park ini tuh liburan sambil edukasi. Jadi iya benar. Kayak selain rekreasi tuh kita juga dapat edukasinya ya Mas Alan ya.
1: Betul, kita dapat edukasinya di situ. Entah itu kemarin kan kita kan pernah waktu menjadi finalis Mas Mbak Kebumen, kita kan berkesempatan untuk berkunjung bersama-sama seluruhnya ke desa wisata Purangga Park. Yang dimana kita di sana, yang kita ekspektasinya, oh desa wisata. Oke, kita berarti kan cuma kayak berwisata nih ke sana. Tapi kita nggak ekspektasi sama sekali bahwa kita pas waktu sampai di sana, ternyata kita benar-benar mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari sana. Mulai dari kita membuat anyaman, terus kita belajar tentang kearifan lokal yang ada di sana, mulai dari tari cepetan, terus juga wayang, kesenian wayang golek, dan juga kita berkesempatan juga untuk belajar yang namanya gamelan, yang dimana itu mayoritas kita belum pernah merasakan yang namanya belajar gamelan.
0: Wah, wow, ternyata selengkap itu ya Kak ya, ya Mas ya. Jadi desa wisata yang aku juga baru pernah dengar, desa wisata untuk Purangga Park ini. Dan tadi ya Mbak Syafa sama Mas Alan udah jelaskan, ternyata komplit banget ya, gak cuma wisata alam aja, tapi juga ada budayanya dan edukasinya tuh banyak ya. Termasuk tadi ada gamelannya, wayang golek, bahkan bikin anyaman ya. Itu
1: anyaman,
0: itu
1: ya,
0: keren sih.
1: Dari daun pandan.
0: Oh dari daun pandan, wah keren keren keren keren. Wah ini kayaknya harus masuk wishlist buat tempat yang dikunjungi nggak sih? Karena sekeren ya itu ya. Keren keren keren.
1: Tentunya besok harus berkunjung ke desa wisata Purangga Park.
0: Harus nih ditandai ya tahun berdua ya. Nah ini kan mungkin boleh di share juga ini. Mungkin sebelum jadi tempat seperti sekarang ya, menjadi desa wisata Purangga Park. Nah ini awal mulanya tuh seperti apa? Ada gak sih kayak mungkin sedikit cerita di balik Purangga Park ya, sampai sekarang menjadi desa wisata. Itu seperti apa? Mungkin Mas Alan boleh menjelaskan?
1: Itu kalau, oke, izin ya menjawab ya. Untuk kalau semisal dari asal-usul, gimana sih cara terbentuknya kayak desa wisata Purangga Park itu sendiri? Nah, sepengetahuan kita yang kita telah belajar yang apa ke desa wisata tersebut, itu kita menyadari bahwa para masyarakat yang terdapat di apa desa wisata tersebut, itu mereka menyadari bahwa desa mereka itu memiliki potensi yang besar nih. Kayak tahu, ini peluangnya di sini loh, ini. Dan juga mereka itu benar-benar apa ya, kompak dan kerjasama untuk mewujudkan yang namanya desa wisata tersebut. Dan dari hasil kerjasama tersebut, alhamdulillahnya mereka terbentuklah yang namanya desa wisata itu sendiri.
0: Oke, jadi emang dari masyarakatnya juga
1: dari masyarakat.
0: Saling ini ya, bekerja sama juga ya.
1: Bekerja samanya betul. Mereka untuk gotong royongnya, aku akuin emang oke banget.
0: Wah, jadi ibaratnya gotong royong, pokoknya di masyarakat itu masih saling dukung banget
1: masih
0: ya. Keren keren keren, dan itu menjadi salah satu yang menjadi daya tarik ya untuk desa wisata Purangga Park ini. Nah ini kan namanya Purangga Park ya, ini di Karangganyam. Ini nama Purangga Park itu apakah ada nama khusus atau dari nama tempat atau seperti apa? Ada cerita di balik nama Purangga Park juga nggak nih?
2: Of course ada Mbak. Jadi Purangga Park itu sebenarnya kayak apa ya? It's a akronim, singkatan dari Pertempuran Karanggayam gitu. Jadi zaman dulu itu sempat ada pertempuran, of course dari masyarakat lokal terhadap penjajahan Belanda. Dan kalau misal kita datang ke Purangga Park itu, especially dari joglonya, kan joglonya agak ke atas ya Mas ya kemarin. Jadi itu kita bisa lihat di sekitar bagian kiri bawah joglonya tuh ada satu monumen kayak landmark gitu. Itu namanya Monumen Landmark Purangga. Jadi tuh nandain zaman dulu tuh sempat ada kayak pergolakan masyarakat sekitar untuk menghapus penjajahan. Nah kemudian lahirlah Monumen Purangga ini, dan kemudian nama Purangga ini diangkat menjadi salah satu taman di desa wisata ini gitu Mbak.
0: Wah aku baru tahu sih, dan Purangga adalah pertempuan di Karangganyam ini ya. Jadi ternyata dulu ada banyak sejarah di sana ya. Jadi nggak cuma wisata alam aja atau tadi ya budaya yang ada, tapi emang ada unsur sejarah dan ada landmarknya juga yang menandakan emang di sana tempat yang cukup bersejarah gitu ya. Dan pastinya ini semakin menarik ya tahun berdua, bisa masuk wishlist kamu juga untuk dikunjungi. Apalagi kita tahu ya, mungkin masyarakat tuh tahu Kebumen itu terkenal dengan pantainya, tapi pantai, ternyata selain pantai, nah ini wisata di, ini masuknya berarti ke daerah dekat perbukitannya ya Mbak ya. Jadi bukan di daerah pantai kan, jadi Kebumen sisi lain. Wah seru. Ini menarik banget ya tahun berdua. Nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut karena aku juga kepo kira-kira bakal seperti apa di sana. Kita pokoknya bakal bahas lebih dalam lagi tentang Purangga Park ya yang ada di Karangganyam. Jadi buat kamu terus merapat ya. Kita masih bakal live juga di YouTube RRI Purwokerto. Jadi terus merapat di sini di Spada pastinya.

malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking, duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Bro 2. Kilo Bola. Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik. Pro 2 FM Purwokerto.

Masih banget kita ngebahas tentang desa wisata Purangga Park di Karangganyam. Tentunya bareng sama Mas Mbak Kebumen yang pastinya tadi di awal udah diceritakan ya tentang asal-usulnya, sejarah, dan tentunya ternyata ini jadi salah satu tempat yang sangat menarik buat kita datangi loh tahun 2022.

0: Oke nih, karena desa wisata Puranggapar bukan terletak di apa bibir pantai dan dia masuknya di dalam perbukitan, otomatis wisata alamnya yang paling utama itu area perhutanannya itu sangat menarik, sangat oke juga. Kemudian terus juga terdapat Brujul Adventure Park, yang dimana wisata tersebut itu biasanya sangat identik dengan anak-anak yang namanya setelah mereka yang namanya yearbook ada foto bersama, kalau mereka mengambil tema Jumanji, biasanya tempat destinasi paling utama yang dicari pasti Brujul Adventure Park. Kemudian juga terdapat susur sungai dan juga terdapat curug. Curug Kedondong di situ. Nah, di situ tuh curugnya itu sangat-sangat menarik karena di sana itu benar-benar kita bisa merasakan yang namanya langsung mandi secara langsung dan juga di situ juga terdapat kolam renangnya. Oke, kita lanjut. Kalau semisal dari segi alamnya itu sudah sangat beragam, dari semisal dari sejarahnya. Nah, kalau semisal dari sejarahnya itu terdapat Joglo yang dimana tadi sudah dijelaskan sama Mbak Syafa itu merupakan salah satu identik yang terdapat di desa wisata tersebut juga. Kemudian juga terdapat yang namanya Monumen Purangga yang udah menjadi kayak identitas dari desa tersebut. Kemudian juga terdapat makam dari Mbah ataupun dari para leluhur yang terdapat di desa tersebut. Nah, itu kan udah dua nih. Terus juga terdapat poin lain yaitu kalau semisal dari seni pertunjukannya. Nah, kalau semisal dari seni pertunjukan dari desa wisata Puranggapar itu yang pertama udah pasti ada tari capetan. Itu udah apa ya? Udah menjadi ciri khas dari apa Kabupaten Kebumen itu sendiri. Kemudian juga terdapat tari eblek dan juga tadi wayang udah dijelasin sama umat capetan. Nah, terus kalau semisal dari kerajinan UMKM-nya, kalau nggak salah itu mereka terdapat anyaman dari pandan yang tadi kita sudah jelaskan di sebelumnya pada awalnya. Nah, satu lagi nih yang belum aku jelasin, sama satu lagi itu tentang kerajinan ataupun olahan dari keripik. Nah, jadi kemarin itu waktu kita visit ke sana, kita tuh belajar gimana sih cara proses pembuatan dari awal itu keripik, keripik singkong ya kemarin bener Mbak Safa?
1: Benar. Jadi itu
0: Nah,
1: kayak,
0: iya.
1: ya Mas, itu terpadu banget ya. Jadi
0: Iya.
1: masyarakat itu berkumpul jadi satu di kayak satu pabrik, dan itu mereka benar-benar kayak gotong royong tuh asli banget. Jadi kayak,
0: Iya.
1: apa ya, di
0: Kita
1: sini tuh
0: benar-benar belajar dari
1: original.
0: awal gimana cara pembuatan keripiknya.
2: Oh, seru banget. Jadi, selain tadi disampaikan
0: Oh ya,
2: sama
0: terus
2: Mas
0: satu
2: Alan,
0: lagi.
2: oh, ada lagi. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
0: Ada lagi. Terus di sana ya, untuk kalian nih, misalnya yang jauh-jauh nih, entah kalian itu semua pendengar dari Purwokerto ataupun di luar Purwokerto dan lain-lain, kalau semisal kalian itu mau berkunjung ke sana, jangan lupakan, mereka juga ada homestay yang siap menyambut kalian.
2: Wah, ini mah lengkap banget ya. Udah ada homestaynya, terus juga pemandangannya. Apalagi buat teman-teman taunya Kebumen kan tadi sempat di-mention juga di awal kalau terkenalnya pantainya kan. Tapi ternyata ada sisi lain Kebumen yang pemandangannya perbukitan. Wah, ini keren banget sih. Jadi dapat sudut pandang lain ya, yang tentunya wisata alami juga bagus banget. Terus saya juga kebudayaannya udah disebutkan banyak banget, tari kepetan, apa tadi, tari cepetan ya, bener ya?
0: Tari cepetan benar.
2: Tari cepetan, benar. Itu jadi salah satu tarian tradisional khas Kebumen yang bisa kamu nikmati juga di sana. Nah, ini tadi kan sempat di-mention kalau ada ini ya, bikin anyaman pandan, terus
0: Anyaman.
2: bikin keripik. Nah, itu kalau misalnya kita datang ke sana itu kita bisa ngeliat langsung atau workshop langsung atau gimana nih?
0: Itu kita bisa lihat secara langsung dan kita itu diajarin benar-benar dari awal gimana sih proses pembuatan keripiknya dan juga kalau misal anyaman pun itu dilihat apa kita belajar dari awal sampai akhir dari benar-benar itu proses masih mentah dan sampai siap saji kita sampai makan bahkan kemarin kita sampai menikmatinya ya secara langsung di pabrik itu juga.
2: Wah.
1: Benar, banyak yang beli juga loh ya Mas, dari keripiknya itu. Jadi kalau misal teman-teman datang ke sana itu, kita bisa ngerasain original experience dari nol, bahkan kayak diceritain kayak ini tuh budidaya pisangnya tuh gimana. Of course itu ada warga sekitar, jadi benar-benar memberdayakan banget ya Mas ya,
0: Betul,
1: kalau
0: betul, betul.
1: perangkapnya gini. Yes.
2: Wah. Keren, keren, keren, keren, keren. Jadi memang apa namanya dari awal, jadi kita tahu historinya juga. Pokoknya nggak cuma asal jalan-jalan aja, tapi ada nilai historikalnya yang bisa kita dapat. Jadi kita tuh jalan-jalan ke desa wisata itu nggak cuma menyejukkan mata aja, tapi kita dapat insight baru, pengalaman baru, cerita sejarah yang pastinya wah itu menarik banget sih. Apalagi tadi yang disampaikan sama Mas Alan, Mbak Syafa, itu benar-benar keren banget ya. Karena jujur aku pribadi

0: baru pernah mendengar untuk desa wisata Purangga Park ini, dan setelah mendengar ini dari teman-teman ya, dari Mas Alan sama Mbak Syafa, keren banget sih ternyata ya. Ternyata Kebumen itu punya sisi lain yang aku baru tahu. Dan ini teman Pro2 di luar juga mungkin baru tahu ya. Nah, ini wajib kepoin sih. Nah, kalau misalnya tadi kan udah dibahas dari segi wisata alamnya, budaya, bahkan aktivitas yang bisa diikuti di sana ya. Termasuk ada homestay-nya juga yang tentunya buat teman-teman yang jauh dari Kebumen tuh bisa nginep di sana. Jadi sangat-sangat aman, kayak paket lengkap banget ya desa wisatanya tuh semuanya ada di sana. Nah, ini kalau ngomongin soal masyarakatnya. Nah, ini kira-kira keterlibatan masyarakat di sana tuh seperti apa? Mungkin boleh digambarkan, dijelaskan juga. Mungkin Mbak Syafa boleh, silakan.
1: Oke, jadi kalau misal di Purangga Park itu dari hasil kunjungan kita kemarin, kunjungan Mas Mbak itu, kita melihat kalau masyarakat tuh benar-benar apa ya Mbak, kayak disangkutkan gitu. Jadi selain berfokus kepada alamnya, mereka juga kayak 100% masyarakat oriented. Jadi setiap setiap aspek yang kita adakan di Purangga Park itu benar-benar kayak merangkul masyarakat. Contohnya dari tour guide-nya itu bakal diambil dari warga lokal. Bahkan yang bikin aku amused banget kayak wah, itu tuh kemarin ketika welcoming dance ya Mas Alan ya, ada tari cepetan, dan itu ditampilnya sama anak-anak kecil.
2: Anak-anak kecil sebenarnya.
1: Yes. Wow. Jadi kayak wah, aku rasa ke depan ini regenerasi penerus kuda ini kayak insya Allah aman lah ya Mas. Jadi itu salah satu apa ya kayak poin plus dari Purangga Park ini, karena di situ kita bisa melihat bagaimana kemudian mereka, kemudian mereka juga apa ya kayak mengimplikasikan kalau mereka tuh benar-benar kita tuh memberdayakan masyarakat. Kemudian yang kedua, regenerasi budaya itu terjamin. Selain itu dari UMKM-nya juga itu ya Mas ya, banyak yang dari ibu-ibu.
2: Nah, jadi benar kayak, itu mayoritas dari ibu-ibu.
1: Yes, jadi kayak ada pemberdayaan perempuan juga. Mm-hmm. Kemudian di Purangga Park itu kan juga ada apa ya Mas, wayang golek.
2: Wayang golek, benar.
1: Itu juga dari dalangnya dari masyarakat lokal sendiri kan.
2: Masyarakat
1: ya,
2: lokal itu sendiri semuanya, bahkan anak-anak yang kecil di situ pun juga mereka udah mulai diajari ya Mbak.
1: Jadi kayak apa ya, kalau misal anak-anak yang tumbuh di desa Karangga ya, especially di sekitar Purangga Park, itu harusnya mereka tuh kayak udah nggak asing gitu sama budaya. Jadi kayak wah banget sih jujur ini.
0: Wah, keren. Ini aku yang dengar cerita dari Mbak Syawa sama Mas Alan aja tuh udah kebayang ya keseruan di sana seperti apa. Apalagi tadi disebutkan juga kalau keterlibatan masyarakat, hampir semua lapisan masyarakat ya, ini benar-benar membuat pengalaman di sana tuh bakal seru ya. Apalagi tadi ada penarinya anak-anak juga, ibu-ibu turut andil UMKM. Dan kalau teman-teman lihat, kira-kira seperti apa nih kayak pengaruh dengan ini kan budaya dan juga wisata ya terhadap ekonomi dan UMKM di sana, jadinya pengaruhnya seperti apa teman-teman melihatnya?
1: Kalau dari ekonomi ya, aku mau jawab dari ekonomi. Of course dengan adanya UMKM tadi, kemudian kayak apa ya? Oh iya Mbak dan teman-teman, di Purangga Park itu ada juga paket wisata. Jadi kalau misal ada apa ya kayak income yang masuk, itu tuh bakal selalu berputar di desa itu.
0: Wow.
1: Jadi ya apalagi kalau misal dipikirin ya, kalau misal ada customer let's say 20 piece kayak 20 bungkus keripik pisang, itu pasti udah ada perputaran uang gak sih ya Mas Alan?
2: Betul. Ya. Dan itu kayaknya itu bukan hanya dari keripik pisang yang Mbak Syafa, itu benar-benar di sana itu sangat luas sekali.
0: Wah, keren. Jadi ekonomi berputar banget ya, karena ibaratnya
2: selalu berputar terus.
0: Ibaratnya dari masyarakat untuk masyarakat sana juga ya, jadi akan terus berputar. Makanya dengan adanya teman-teman main ke sana, berkunjung ke sana, selain untuk menambah pengalaman, menambah ilmu tentang budaya dan juga pengetahuan tentang di Karangganyam ini, juga membantu perputaran ekonomi di sana ya, karena benar-benar masyarakat di sana juga saling gotong royong ya ngebangun desa wisata Purangga Park ini. Wow, ini seru banget ya, seru. Kalau aku tanya secara personal nih ke Mas Alan, Mbak Syafa, ini mungkin Mas Alan dulu, experience paling menyenangkan pas datang ke Purangga Park itu apa yang Mas Alan rasakan?
2: Satu, belajar cepetan sama gamelannya itu.
0: Wow.
2: Karena aku jujur aja, aku baru pertama kali itu yang namanya kita nyentuh yang namanya kenong, kendang dan lain-lain itu baru di situ. Makanya waktu di situ, kalau semisal itu nggak ada durasinya, udah sampai sore sampai sebisanya.
0: Betah karena banget ya pasti
2: waktu,
0: ya.
2: Iya, waktu kita diajarin, untungnya kita semuanya itu langsung masuk ya Mbak. Karena jujur aja itu yang mengajari kita itu benar-benar mereka itu udah profesional semuanya.
0: Wah, keren keren keren keren. Oh, seru banget. Pasti bakal betah banget ya Mas Alan ya. Oke oke. Okay. Nah, kalau Mbak Syafa secara personal ya, experience yang paling berkesan pas main ke Purangga Park yang Mbak Syafa rasakan apa itu?
1: Kalau dari saya pribadi, kemarin tuh aku sampai sekarang tuh masih kayak gimana ya Mbak, like masih amazed sama experience di welcoming dance, karena gimana ya, saya rasa di era globalisasi ini anak-anak tuh kayak mulai kurang exposure gitu tentang budaya. Jadi ketika lihat kayak welcoming dance, aku kan mikirnya kayak paling kayak anak-anak seumuran gitu atau kayak yang udah agak lebih tua sedikit, tapi malah lebih muda, jadi kayak wow gitu.
2: Itu kemudian yang mayoritas kemarin anak-anak SD nggak sih Mbak?
1: Iya,
2: atau malah ada yang kayak kecil banget?
1: Iya, ada yang tiga.
0: Iya, lucu banget, gemes banget pasti ya.
2: Apalagi pas mereka keluar dari sudut kanan kiri, wah ini serius nih masih anak kecil-kecil gini. Masa kita mau apa? Masa kita kalah sih?
1: Jadi kayak ketika kami datang ke situ, kami rasa kayak oh kita nggak boleh kalah gitu. Jadi kayak nambah apa ya? Perasaan buat kayak kita tetap harus lestariin budayanya. Terus. Kemudian tadi sebelum sempat kita bahas juga ya Mas ya, di Desa Karanggayam ini ada pengolahan sampah terpadu.
2: Oh,
1: jadi
2: wow.
1: Jadi selain mengusung konsep edukasi wisata, mereka tuh juga ada apa ya, kayak keberlangsungan gitu dengan cara pengolahan sampah yang baik. Kita juga, kami juga dapat edukasi ya Mas ya waktu itu ya.
2: Iya betul, benar-benar kita dijelasin dari awal ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dari saya personal sih dua itu sih yang masih kayak wah gitu.
0: Keren. Jadi emang desa wisata ini nggak cuma mengedepankan tentang alamnya, UMKM-nya, tapi juga lingkungan ya, ramah lingkungan, tetap sustainable. Yeah. Jadi berkelanjutan ya. Wow, keren keren. Keren keren keren keren. Jadi mengusung konsep sustainable tourism ini emang jadi salah satu daya tariknya juga ya. Wah, ini menarik banget sih. Wah, keren keren, seru seru seru. Dan nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut ya, karena aku juga masih penasaran tentang desa wisata Purangga Park ini atau Tempura 2. Dan tentunya buat kamu juga terus merapat di sini, karena kita masih bakal ngobrol-ngobrol lanjut lagi. Kita masih bakal live juga, jadi terus merapat ya di Pro 2 FM Purwokerto.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Alright, Om Pradua, tentunya kali ini masih banget ya ngobrol-ngobrol seru bareng sama Mas Mbak Kebumen ini ngebahas tentang desa wisata yang ternyata keren banget, seru banget ya di Purangga Park ya, tempatnya ada di Karangganyam Kebumen. Wah, ini menarik banget, tadi udah dibahas banyak banget ya Om Pradua tentang apa aja sih di sana dan ternyata semuanya menarik ya, apalagi di Purangga Park ini mendepankan sustainable tourism ya, jadi memang berkelanjutan karena ada pengolahan samanya juga, jadi bakal seru ya, nggak cuma wisata alam aja tapi juga ramah lingkungan. Wah, seru banget ya. Nah, Mbak Syafa sama Mas Alan, tadi kan kita udah bahas tentang yang seru-seru ya, tapi sebenarnya ada tantangan nggak sih dalam pengembangan untuk desa wisata di Purangga Park ini, dari teman-teman seperti apa melihatnya? Mungkin Mbak Syafa dulu, boleh silakan.
1: Oke, kalau misal dari sisi tantangan ya itu ada beberapa faktor nih teman-teman dan Mbak sekalian. Mm-hmm. Jadi itu pertama menurut saya itu masih ada tantangan infrastruktur di mana kayak akses jalannya itu sebenarnya bisa dibilang lumayan jauh ya masalahan kemarin.
2: Betul,
1: ya.
2: Lumayan.
1: Iya, tapi kalau misal dari Kebumen sebenarnya kayak tinggal lurus aja, cuma mungkin pas naiknya gitu kayak masih ada beberapa jalan yang kayak agak terjal ya, especially betul. Buat kayak bus wisata atau kayak mobil gitu. Terus kemudian kayak sebenarnya ini kayak general sih, kayak regenerasi seniman. Tapi kalau misal dari desa Karangganyam ini sendiri itu udah mengaplikasikan gitu. Jadi harusnya bukan tantangan yang terlalu besar gitu. Karena kayak namanya budaya kan, of course kita harus tetap melestarikan gitu kan. Seiring berkembangnya zaman biar nggak tergerus gitu. Kemudian selain itu juga ada, ini yang paling krusial itu tantangan promosi gitu. Karena, ya kan, di era digital
2: betul,
1: ini. Gimana ya, orang-orang tuh cenderung cari kayak yang viral gitu. Kita harus, kalau misalnya ada yang viral kayak, spill dong gitu. Jadi bisa di, apa ya, kayak diolah dengan cara mengatur algoritma, kemudian kayak pemetaan sosmed yang lebih baik gitu bagi Purangga Park ini sendiri. Kemudian juga selain itu yang krusial ada apa ya? Kayak konsistensi kualitas, di mana kan kayak ada paket-paket nih di Purangga Park itu sendiri, dan apabila pengunjungnya banyak maka mereka tuh harus memastikan bahwa setiap pengunjung itu mendapatkan akses dan juga experience yang sama gitu.
2: Yeah.
1: Dan kayak apa ya Mas, yang lebih ke kualitas itu tetap harus kayak satu ya naik atau bahkan kayak gini dan kayak tetap gitu. And terakhir tuh ada apa ya, kayak keseimbangannya aja sih, kayak semisal ada satu aspek yang dinaikkan, of course seperti kayak budaya, yang lain juga tetap harus terjaga,
2: harus ikut naik.
1: Begitu.
0: Okay. Kalau dari masalah mungkin ada yang ditambahkan.
2: Kalau semisal dari sudut pandang aku sendiri ya, itu yang kalau semisal aku lihat dari si Purangganya itu, itu tadi kan ada dimensi sama Mbak Syafa tentang promosinya. Karena waktu kita waktu awal mau ke sana ya, hah, serius nih mau desa wisata Purangga Park, emangnya apaan? Terus kita cari nih sini. Itu kalau menurut saya dari pribadi saya sendiri ya, itu benar-benar emang kita itu sebelumnya tuh kayak minim informasi, kayak mereka itu kayak masih apa ya? Untuk pemetaannya emang masih kurang dari segi apa Instagramnya, tapi kalau untuk saat ini kayaknya mereka sih udah udah cukup update juga setiap saat, misal kayak ada kegiatan, ada tamu ataupun kegiatan keseharian mereka. Untuk saat ini kalau semisal kalian mau ngepoin di Instagramnya sekarang sudah aman.
0: Oh, boleh dong di-spill Instagramnya apa nih Kak? Untuk
2: Purangga Park Karangganyam.
0: Oke, jadi teman Pradua bisa kepoin ya untuk Instagramnya di Purangga Park ya, karena pasti di sana bakal di-share banyak kegiatan serunya ya teh ya. Oke, berarti dari teman-teman juga aku bisa lihat ya bahwa tempat Purangga Park ini juga kurang exposure ya, ibaratnya orang-orang tuh masih belum tahu ya secara luas tentang sebenarnya Purangga Park apa sih. Kayak tadi pas aku awal buka ya, awal kita ngobrol di awal juga, aku baru pernah denger nih Purangga Park, dan bahkan kata Purangga ini ternyata juga ada singkatannya. Wah, ternyata ada sejarahnya gitu. Jadi ternyata perlu diperluas lagi ya untuk jangkauannya, biar masyarakat juga semakin tahu, semakin penasaran dan datang ke Purangga Park. Nah, kalau ngomongin soal ini kan kita sebagai generasi muda ya, ini generasi yang tentunya punya banyak cara untuk memperluas ataupun memperkenalkan desa wisata. Nah sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan ya buat kita-kita nih anak-anak muda biar lebih peduli lagi, biar semakin tertarik dengan desa wisata. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan nih sebagai generasi muda? Mungkin Mas Alan dulu boleh silakan.
2: Kalau semisal dari aku sendiri nih sebagai anak muda nih, mungkin yang pertama itu mention ulang tadi, strategi pemasarannya. Untuk kayak semisal strategi pemasarannya itu, ya kalau bisa itu diperluas sampai ke dengan TikTok, terus Instagram juga. Dan kalau semisal emang lingkupnya masih sekitaran situ dan targetnya misal orang tua ataupun apa, kita bisa manfaatkan dengan namanya Facebook. Karena menurut saya itu strategi pemasaran itu hal paling utama untuk gimana caranya kita memperkenalkan desa wisata kita ke halayak luar gitu. Terus kalau semisal dari keterlibatannya, mungkin dari sejak kecil, atau bukan kalau misalnya dari sejak saat ini, saya bisa apa ya, kayak melakukan kita belajar bersama-sama mengenai tentang gamelan ataupun tentang tari cepetan atau wayang golek juga. Nah, menurut saya itu sih kalau misal dari Mbak Safanya sendiri mungkin terdapat kayak misal yang ingin kontribusi sebagai peran anak muda.
0: Nah, dari Mbak Syafa seperti apa tambahannya?
1: Tapi teman-teman nih sebelum aku lanjutin yang dari masalahan sampai tadi, teman-teman perlu tahu ya kalau Purangga Park itu udah ngasih kontribusi strategis ke Geopark Kebumen yang udah diakui oleh UNESCO Global Park.
0: Wow.
1: Yes. Jadi Purangga Park yang ada di Desa Karanggayam ini tuh udah apa ya, dilihatnya tuh kayak sebagai pilar kebudayaan atau cultural diversity, yang di situ juga mereka udah melengkapi unsur geologi atau geodiversity dan juga hayati atau biodiversity. Jadi kalau misal teman-teman bingung ke Kebumen mau kemana, ini tuh salah satu tujuan yang kayak oke banget gitu, karena ini udah diakui oleh UNESCO Global Park.
0: Wow.
1: Iya, masalahnya.
0: Keren. Oke. Okay.
1: Kemudian, kemudian lanjut dari pernyataan Mas Alan tadi, kalau dari saya sendiri setuju sih dengan strategi konten digital, karena kayak sekarang tuh kan kita kalau media sosial itu bergantung banget sama yang namanya algoritma ya. Kayak misal, let's say, target kontennya itu anak-anak umur 15-20 tahun, which is Gen Z, itu kontennya gimana ya mas ya, jadi kayak harus disesuaikan gitu. Kemudian yang kedua itu juga ada strategi pengalaman. Strategi pengalaman ini juga udah lumayan mereka terapkan di Purangga Park, seperti merekrut local guide dari masyarakat lokal, kemudian kayak pemberdayaan masyarakat sekitar, kemudian juga ada kayak membangun mindset kebanggaan gitu. Kalau misal dari kecil itu harus ditanamkan bahwa mencintai desa wisata sekitar adalah mencintai diri sendiri. Jadi kayak dijadiin identitas gitu. Jadi misal kayak ada orang yang bring up kayak misal kan lebih dari Purangga Park, jadi kayak ada kebanggaan tersendiri gitu loh, kayak sebagai masyarakat Kebumen gitu, sebagai generasi muda Kebumen gitu.
0: Oh, benar-benar. Jadi rasa bangga terhadap wisata lokal juga harus ditanamkan sedini mungkin ya. Apalagi kita para Gen Z kan pasti emang dekat banget sama media sosial. Jadi emang peran media sosial tuh cukup krusial ya, apalagi dalam penyebaran informasi, apalagi orang-orang jadi makin kepo karena kan segala informasi sekarang aksesnya tuh gampang banget lewat medsos tuh. Ibaratnya viral dikit tuh orang-orang juga pengen kesana gitu ya, pengen lihat, pengen langsung datang ke lokasi gitu. Jadi emang media sosial tuh sangat-sangat penting juga ya. Jadi tinggal pengelolaannya seperti apa biar tepat sasaran, kayak tadi misalnya sasaran agensi ya ikutin tren yang sesuai gitu. Wah ini menarik banget ya. Nah ini berhubung sekarang kita di segmen terakhir dan ternyata waktunya udah terbatas, mungkin terakhir nih harapan nih dari Mas Alan sama Mbak Syafa, harapan dan juga mungkin rencana ke depan ya untuk pengembangan Purangga Park itu seperti apa. Mungkin dari Mas Alan dulu boleh, silakan.
2: Kalau semisal dari saya sendiri ya, semoga itu harapan saya untuk Purangga Park sendiri, yang pertama itu infrastrukturnya itu bisa diperbaiki lagi. Kemudian juga untuk strategi pemasarannya bisa ditingkatin lagi. Terus sama satu lagi kalau bisa itu menambah paket wisata. Walaupun di situ paket wisatanya sudah cukup banyak, tapi siapa tahu kalau semisal semakin banyak, orang-orang semakin tertarik juga buat mengunjungi desa wisata tersebut.
0: Okay.
2: Kalau dari Mbak Safa?
0: Dari Mbak Safa seperti apa untuk harapan ke depan ya terhadap perkembangan Purangga Park ini?
1: Kalau dari saya pribadi tuh banyak banget harapannya nih teman-teman, karena Purangga tuh aku ya banyak banget potensi yang harus dilihat oleh masyarakat lebih luas. Semoga nanti bisa ke nasional, kemudian internasional. Kalau dari saya pribadi itu ada pertama jangka pendek. Harapan jangka pendek saya itu mereka bisa seperti Mas Alan tadi meningkatkan infrastruktur jalan dan juga fasilitasi yang ada di sana. Kemudian juga memperluas jangkauan promosi yang ini sangat krusial ya, karena kalau misal promosi lancar pasti banyak banget yang datang gitu. Kemudian ya sih, saya setuju dengan penambahan paket yang lebih inovatif. Meskipun kayak udah ada banyak, tapi beberapa mungkin ada yang masih belum cocok dan perlu pembaruan begitu. Kemudian kalau jangka menengah itu, karena saya sendiri amazed banget ya sama kayak tari cepetan itu. Jadi semoga bisa didaftarkan ke dalam warisan budaya. Warisan budaya tak benda, jadi kayak biar masyarakat lebih tahu gitu, especially jaringan yang lebih luas. Kemudian kalau jangka panjang itu, saya pengen, harapan saya itu Purangga Park sebagai destinasi wisata yang bisa terkenal di pelan-pelan dulu di Jawa Tengah gitu. Kemudian nanti bisa ke nasional, mungkin kalau misalnya ada kesempatan insya Allah ke internasional. Kemudian gimana ya, yang paling utama itu semoga nanti setelah ketika Purangga Park sudah semakin besar dan semakin dikenal, kesejahteraan masyarakat Karanggayam tetap tumbuh bersama dengan kualitas yang ada, begitu.
0: Amin. Wah, ini harapan teman-teman semoga mendapat jalan untuk segera tercapai juga ya. Dan tentunya seperti yang tadi Mas Alan sama Mas Jawa sampaikan juga, karena ini dari masyarakat untuk masyarakat, masyarakat Gotong Royong juga, semoga dengan adanya Purangga Park ini gak cuma tempat wisatanya aja yang bagus, tapi masyarakatnya juga ikut tumbuh bersama seperti yang tadi sampaikan oleh Mbak Syafa. Wah, ini jadi luar biasa banget, keren banget, dan aku juga dapat insight banyak dari teman-teman tentang Purangga Park ya. Dan semoga ini juga jadi ilmu baru ya, atau insight baru buat teman-teman yang lagi dengerin di luar sana, dan semakin tertarik dengan wisata lokal dan bangga dengan wisata lokal pastinya. Wah, ya terima kasih banyak Mas Alan, Mbak Syafa, kita udah sharing banyak ya. Dan semoga nanti ada kesempatan lain kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan mungkin desa wisata yang lain, pokoknya kebudayaan di Kebumen yang pastinya patut kita banggakan. Terima kasih Mas Alan, Mbak Syafa.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih kembali juga.
0: Oke, dan selamat beraktivitas kembali. Yang pasti tahun periode 2 saatnya kita juga pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Teman Pro 2 memasuki jam 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 edisi siang hari ini bersama aku Feni Ayu. Ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan Menara Pandang Teratai Purwokerto dalam gelaran Purwokerto Half Marathon 2026. Pada pagi hari ini, selengkapnya akan dilaporkan oleh Robin Abdul Rohman.
1: Berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan Menara Pandang Teratai Purwokerto dalam gelaran Purwokerto Half Marathon 2026 minggu pagi ini. Ajang lari tahunan yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas ini diikuti oleh 6.000 peserta. Purwokerto Half Marathon tahun ini menjadi penyelenggaraan ketiga dengan 4 kategori, yaitu Half Marathon atau 21 km, kemudian kategori 10 km, 5 km, dan 3 km. Para peserta menelusuri ruas jalan di kota Purwokerto dan sekitarnya dengan titik start dan finish di Menara Pandang Teratai Purwokerto. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, ajang ini tidak hanya menjadi agenda olahraga namun juga mampu menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat melalui konsep sport tourism. Menurutnya, kehadiran ribuan para pelari dari berbagai daerah memberikan dampak langsung terhadap peningkatan akupansi hotel, restoran, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Banyumas. Sadewo menyebut perputaran ekonomi selama penyelenggaraan Purwokerto Half Marathon terus mengalami peningkatan. Pada penyelenggaraan pertama, nilai transaksi ekonomi mencapai 6 miliar rupiah. Di penyelenggaraan kedua mencapai 8 miliar rupiah. Pada tahun ini diperkirakan antara 10 hingga 12 miliar rupiah transaksi yang dikeluarkan oleh para peserta ataupun juga pihak-pihak lainnya. Angka tersebut akan diproyeksikan akan terus bertambah seiring meningkatnya jumlah peserta setiap tahunnya.
2: Siapan hari minggu lari, nggak mungkin langsung pulang. Pasti mereka melihat destinasi-destinasi wisata di Banyumas.
3: Ini bisa berefek ke pariwisata dan juga ekonomi.
2: Oh, pasti. Semuanya berefek.
4: Pelari yang lain ini kan.
2: Banyumas sekarang di era saya harapkan teman-teman di Borobudur sudahlah enggak usah ikut cawe-cawe, lebih profesional mereka. Serahkan kepada mereka saja. Serahkan segala event IO-IO yang saya kepengin setiap bulan minimal ada satu event di Kabupaten Banyumas, serahkan kepada yang profesional. Pemda cukup sebagai fasilitator saja.
1: Selain mendongkrak perekonomian lokal, ajang ini juga menjadi sarana promosi dan budaya Banyumas kepada wisatawan Nusantara. Pemerintah Kabupaten Banyumas menurut Sadewo memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkenalkan ikon daerah seperti Menara Pandang Teratai serta promosi wisata dan kuliner yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 edisi siang hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
5: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi nih bareng sama Feni. Kali ini aku gak sore ceria ya, kali ini aku di siang, pagi menjelang siang nih ya, buat nemenin kamu yang lagi santai, yang lagi rebahan karena weekend, pengen ataupun lagi jalan-jalan gitu kan, pengen sambil dengerin lagu, boleh banget. Kali ini ada di Pro 2 Hitlist ya, bakalan aku open request nih dari jam 10 sampai jam 12 nanti aja, cuma 2 jam nih. Dari kemarin kan banyak ya yang pas aku live TikTok nih, banyak banget yang bisa request gak kak, bisa request gak kak. Nah ini saatnya, daripada nanti udah ditutup, sekarang langsung cus. Boleh banget kamu list request lagu kesukaan kamu, 3 lagu Indo dan 2 lagu manca ke WhatsAppnya Pro 2 ya di 081327312222. Duanya 4 kali, atau bisa ke Instagram Pro 2 di @rripro2pwt. Nah sebelum bacain request nih ya dari kamu, aku bakal kasih satu lagu dulu nih buat yang lagi kangen seseorang. Ada dari Suara Kayu X Kucai Mars nih, Obat Rindu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Kita lanjut lagi bacain request yang udah masuk nih ya. Udah langsung diserbu banyak banget loh ini. Semangat banget ya yang weekend-weekend ini, hari Minggu kayaknya memang pada gak sabar untuk dengerin-dengerin lagu favoritnya yang diputar di Pro 2 ya. Nih yang pertama ada dari May nih yang katanya, siang kak, aku mau list lagunya BTS yang Swim, terus lagunya Justin Bieber yang Ghost, terus habis itu ada Noah Wanitaku dan Paul Aro. Tunggu apa lagi? Kalau tadi barusan kita dengerin ya, ada dari Noah Wanitaku, ini requestan dari May, teman Bro 2. Lanjut lagi, abis itu kita bacain dari siapa nih, gak ada namanya, dari Zulia yang belakangnya 1067, katanya, siang kak, izin request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Wow, jauh banget Zulia, selamat weekend Zulia di Jakarta, dan May yang tadi udah request ya. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Oke, waalaikumsalam Zulia, tetap semangat dan tetap senyum katanya. Terima kasih banyak loh Zulia. Oke, kalau gitu karena antriannya udah panjang banget ya, kita harus buru-buru ya puterin biar semuanya ini kebagian gitu. Karena antriannya cukup panjang teman Pro 2, nih aku bakalan puterin lagu dari requestannya Zulia nih ya. Ada Remuk dari Angie Carvalho.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Pro 2
1: All Hits the Music
0: Wednesday.
2: Pro 2 Hit List. Teman Pro 2 masih lanjut nih ya, baca requestannya udah mengular panjang. Ini antri banget loh di WhatsApp nih. Sudah menumpuk nih, banyak banget yang request ya. Kita lanjut bacain, ada dari Luna nih yang katanya mau, oh selamat pagi menjelang siang Kak. Selamat pagi juga menjelang siang Luna. Saya Luna dari Purwokerto, mau list lagu dong katanya. Boleh, ada Seribu Kalinya Baik ya Indrawari katanya. Terus ada Sempurnanya Aku, Sempurnanya Aku tuh dari NPD ya. Habis itu juga dia minta mancanya nih Earthquake by Jisoo. Boleh, nanti kita coba cek and recheck ya, apakah di playlist aja ada. Kalau misalnya ada, langsung nanti aku masukin ya ke antrian Luna. Tenang aja. Habis itu bacain lagi dari Ervita nih yang selalu setia request ke Pro 2 Hit List ya. Katanya seperti biasa pengennya Emilia Big Big World. Ini kayaknya memang lagu kebangsaannya Ervita. Boleh deh, nanti diputerin ya Ervita, tunggu antrian. Oke lah kalau gitu, gak usah berlama-lama karena mungkin takutnya pada gak keburu nih lagu-lagunya disetel ya. Aku bakalan puterin lagu yang di request sama Luna nih, ada Gea Indrawari Seribu Kali.

0: Assalamualaikum Nadia. Tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Kali ini aku ada informasi menarik nih dari Wave to Earth ya. Siapa sih yang nggak tahu musisi legendaris ini ya? Bukan legendaris sih, kayak akhir-akhir ini lagi viral gitu. Tapi beberapa tahun terakhir ini kan sempat vakum dulu ya. Dan katanya nih Wave to Earth bakalan mengakhiri penantian hampir 2 tahunnya dengan mengumumkan comebacknya nih lewat single terbarunya Heaven and Hell. Jadi Wave to Earth ini resmi mengumumkan comeback mereka lewat single terbaru berjudul Heaven and Hell yang dirilis pada 15 Mei 2026. Dan lagu ini menjadi karya baru pertama mereka ya setelah sekitar 1 tahun 8 bulan ya, hampir 2 tahun ya, sejak perilisan mini albumnya Play with Earth pada September 2024 lalu. Dan Wave to Earth ini juga bakalan siap kembali ke Indonesia lagi teman Produa buat menggelar konser spesial di Java Jazz Festival di tanggal 29 sampai 31 Mei 2026. Nah, buat kamu penggemarnya Wave to Earth ya, apalagi aku suka banget nih salah satu lagunya yang kemarin sempat seliweran di TikTok ya, waktu itu ada Seasons gitu ya. Ini bakalan enggak siap banget enggak sih, enggak sabar banget nih untuk menyambut comebacknya Wave to Earth dan juga di Java Jazz Festival. Nih aku bakal kasih lagu dari Wave to Earth deh yang Seasons.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Barusan kita dengerin ya lagu dari Nabila Takia, judulnya Cegil. Ini adalah salah satu lagu yang banyak banget di request ya, dari WhatsApp, dari Instagram nih. Kita juga bacain requestan dari Instagram ya, ada dari 12i5m4 nih, agak susah ya namanya, yang request Nabila Takia Cegil tuh, udah kita puterin. Terus selain 12i5m4 ini, ada juga yang request Nabila juga cegilnya, ini ada dari Farisa underscore Naura 8 nih. Habis itu ada Zania underscore, habis itu ada siapa ya? Ada Regang Letisa, habis itu ada Arum underscore Keswari. Itu banyak banget kan yang request lagunya Nabila Takiyah Cegil, udah kita puterin ya. Terus selain itu ada juga nih dari, masih dari Instagramnya Pro 2 ya, ada Ainai DNRA underscore yang katanya pengen request lagunya Kaulah Kamuku by Fatin dan Mika Angelo, juga udah tadi kita puterin sebelum Cegil ya. Dan di si Ainai ini juga katanya mau request lagu Manca Man I Need-nya by Olivia Dean, Love You katanya. Aduh, Love You tuh Aina. Nanti kita bakalan puterin ya lagu dari kamu. Habis itu kita mungkin beralih lagi nih ya ke WhatsApp-nya Pro 2. Ada dari siapa nih ya? Dari Rosso yang katanya, "Halo, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang juga Rosso. Saya Rosso, tetap semangat jaga kesehatan. Request cantiknya Kak Hitna boleh enggak?" Nanti kita coba cariin ya. Kak Hitna kayak cantik ini kayaknya adanya versinya si anaknya Kak Hitna nih, si Arsi sama Tiara, mungkin ntar kita puterin ya, sama-sama cantik kan, enggak apa-apa ya. Terus ada juga dari Iqbal yang katanya, "Halo Kak, aku Iqbal, mau request lagunya Segalanya Itu Kamu," katanya David Bayu. Oke, baiklah, kita langsung puterin aja buat kamu yang mungkin belum ikutan request lagu ya. Masih banget ditunggu sampai jam 12 saja. Nanti bakalan aku susun di playlistnya sampai jam 12. Kamu boleh langsung cus ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312-222 atau lewat di Instagram Pro 2 nih, di @rri_pro2pwt. Dan aku nanti juga bakalan live TikTok, teman Pro 2. Tenang aja. Dan yang belum sempet dibacain requestnya, harap sabar, antriannya masih panjang ya. Tungguin aja, stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto. Siapa tahu lagu requestan kamu nih bakalan diputer nih.

0: hit list.
1: Lanjut lagi bacain yang udah masuk antrian panjang nih di WhatsApp ya. Ada Arkanjela yang katanya, halo kak, mau request lagunya Olivia Rodrigo dong, dan juga lagunya Ikhlas Story yang Sandaran Hati. Boleh nanti coba kita cek and recheck ya, apakah sudah masuk di playlist. Terus selain Arkanjela nih, ada dari Desi Sampang yang katanya, siang kak, aku mau request lagunya Sesi Potret dong dari Eno featuring Ari Lesmana. Terus juga lagunya Vistarot dan juga Raim Laude. Terus ada BTS Body to Body. Oke, nanti coba kita ini ya, atur-atur ya Desi dari Sampang dan juga Arkanjela. Makasih banyak yang udah request-request dari WhatsApp. Dan teman Pro2, sekarang aku udah mulai live TikTok nih, di TikToknya Pro2 @RRIPro2PWT. Langsung aja cus buat kamu yang mau request ya, mungkin gak takut ribet gitu ya, ngetik panjang-panjang di WA ataupun dari Instagram, ataupun misal kamu lagi scroll-scroll TikTok. Nah langsung aja sekalian main ke TikToknya Pro2 nih, lagi live. Komen request di situ mau lagu apa nih. Aku mau sapa-sapa dulu yang udah join ya, ada dari Hilda Atika, ada dari Venji Love juga, ada dari Alvino seperti biasa. Habis itu ada dari Toyo, assalamualaikum Mbak dari Cilacap. Waalaikumsalam. Nih katanya Hilda pengen apa lagunya Raisa yang Bila, boleh nanti kita masukin ya Hilda. Habis itu ada dari siapa nih? Dari Venji Love yang katanya, siang kak, request lagu Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur. Boleh banget. Buat kamu yang belum kebagian antrian, sabar dulu, sabar dulu ya, karena ini masih setengah jam lagi kok. Dan buat belum sempat WA kita ya, ataupun join di Instagram dan TikTok, langsung aja nih ke TikToknya Pro2, mumpung masih live teman Pro2.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, lanjut lagi nih, aku bakalan bacain yang udah join ya di live TikToknya Produa. Kali ini udah ada yang join nih, Mas Purba Jawa. Halo, ada Nandita juga yang katanya mau request lagunya It Gita Frutinitas, boleh. Lagunya galau-galau amat sih, kenapa ini Nandita? Ada juga dari siapa nih, Alvino ya, yang katanya mau lagunya Rosa, tapi dia gak nyebutin judulnya, jadi dia menyebutkan liriknya. Jika engkau ingin, nah gitu. Aku tadi juga lagi searching, oh ternyata judulnya tuh Lupakan Cinta. Nanti bakalan diputerin ya. Alvino, makasih banget yang udah request nih. Ada juga dari Nas, ada dari siapa lagi? Ternyata banyak, ada dari Banyak Mikir yang ikutan gabung juga. Dan masih banyak lagi ya teman Produa buat kamu nih yang mungkin belum keputer ya lagu antri, lagu requestannya. Mohon maaf karena antriannya sudah penuh, yang belum sempat diputer mungkin bisa request di Produa Hitlist karena setiap hari ada, tenang aja gitu ya. Nah ini udah ada masuk antrian nih, ada dari requestannya si Hilda Atika tadi ya, Raisa yang bila kita puterin dulu, enjoy the song.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه معكما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Teman Pro 2 sayang banget, udah hampir sebentar lagi jam 12 ya. Itu artinya Pro 2 Hitlist untuk hari ini harus disudahi dulu. Makasih banyak ya buat yang udah join, yang udah rombongan tuh ke WA-nya Pro 2, ke Instagram dan juga ke TikTok, request banyak banget sampai menumpuk. Makanya maaf banget yang buat yang belum keputer ya requestan lagunya, karena ini benar-benar kejar-kejaran sama waktu teman Pro 2, dan ada azan zuhur juga kan tadi. Jadi buat kamu yang mungkin belum keputer lagunya, bisa banget ke requestannya Pro 2 Hitlist besok hari Senin. Setiap hari ada ya teman Pro 2, di jam 10 sampai jam 12. Nah, abis ini bakalan ada santai siang bareng sama aku. So stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Halo, nama aku Ilham. Aku perwakilan dari HMI Komisariat FH Unsur. Aku juga sebagai pendukung timnas Spanyol dan Lamine Yamal nanti. Aku pengen ucapin terima kasih banyak buat RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Saya harap semoga siaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghibur kita semua. Terima kasih.

0: selamat datang di podcast Ceriwis, cerita waktu istirahat. Buat kamu yang lagi dengerin ini sambil rebahan, bingung setelah ini mau lanjut kemana, atau sambil mikir, masa hidup aku di sini-sini aja terus? Tenang, kamu gak sendiri. Di episode kali ini, aku bakal bahas soal bisnis di usia muda. Bisnis yang katanya ribet, tapi kok banyak anak muda yang ikut join nih. Ya, hari ini aku gak di sendiri, aku ditemenin sama Wisnu, ada Ilham, ada Eva. Hai semuanya.
1: Hai.
0: Oke. Lanjut langsung aja nih, kita mulai dari hal yang paling basic dulu. Menurut Ilham sama Wisnu, bisnis itu apa sih selain bikin capek, bikin overthinking nih? Dari Ilham dulu nih.
2: Nah, kalau bisnis itu ya apa, kita itu gimana ya, bisnis itu kan suatu usaha atau peluang kita untuk apa ya, ada suatu bakat sih kalau bisnis itu. Jadi bisnis itu apa ya, usaha yang kita miliki dan usaha yang sesuai dengan hobi kita gitu loh. Terus apa ya, terus juga bisnis juga kan apa ya, bisa kita lakukan di sekitar kita loh. Seperti sekitar kita tuh kayak peluang apa nih yang belum ada ya, jualan makanan. Nah, kita jual makanan gitu, yang jadi bisa disebut bisnis gitu.
3: Gitu ya?
2: Iya, kalau bisnis menurutku gitu.
3: Kalau menurutku sih bisnis itu kita belajar dari sabar dan mengatur emosi, ambil putusan, dan berani mengambil tanggung jawab pilihan sendiri.
1: Nah, betul tuh. Bisnis tuh kita ngasih solusi ke orang lain lewat produk atau jasa. Kalau solusi kepake, baru deh kita dapat peluangnya.
0: Berarti nggak sekedar jualan doang ya?
2: Iya, tapi jarang juga sih ya, sama apa ya, seseorang tuh dengan bisnis tuh gak mau ngelewatin prosesnya loh gitu. Kayak prosesnya kan apa ya, prosesnya macam-macam ya tiap orang gitu. Jadi seseorang itu ya males gitu loh ngelewatin prosesnya, kayak dia mikir gini, bisnis tuh jadi gak ya gitu loh. Gak pikirin langsung untungnya gimana gitu loh, jadi kayak gimana gitu lah. Jadi walaupun kita udah itu apa namanya, udah bikin iklan di sosial media, terus yang beli juga bukan orang lain, cuma teman-teman kita aja gitu. Atau orang-orang dekat kita kan kadang
3: ya,
2: gitu.
3: Iya,
2: kan
3: betul. Juga gitu sih. Dan betul, yang lebih capeknya lagi itu kita salah dikit harga loh. Kan kita bisa rugi banyak kan kalau salah harga. Apalagi kalau stoknya kebanyakan, itu juga mubazir.
1: Ya,
3: dan kalau stok kurang juga kita bingung kan, pelanggannya pada kabur, pada kemana nih gitu kan.
1: Betul juga. Awalnya aku mikir bisnis itu harus ribet dan mahal. Ternyata ribetnya iya, mahalnya belum tentu.
0: Yang mahal itu mentalnya ya, ya nggak sih?
3: Iya betul, mentalnya itu.
0: Nih, kan banyak anak muda sekarang pengen berbisnis, tapi realitanya sering ketahan sama apa sih?
1: Mungkin takut gagal, takut malu, takut diketawain sama anak seumuran biasanya sih.
2: Ya kan, padahal kan zaman sekarang kan itu ya bukan lagi namanya gengsi loh.
3: Jadi, betul sih, itu kan gengsi.
2: Ya kalau apa-apa yang gengsi ya kita susah berkembang jadinya.
3: Betul,
2: gimana
3: ya,
2: kan.
3: Betul. Jadi kita susah gitu ya.
2: Kan jadi kita tuh harus percaya diri apa yang kita jual gitu. Karena kita yakin aja, percaya diri kalau kita jual sesuatu pasti ada yang beli. Makanya ada pepatah, tiap ada yang jual pasti ada yang beli kan.
3: Iya,
2: gitu.
3: Betul.
0: Iya, padahal semua bisnis juga pasti ada hasilnya.
2: Iya.
0: Sebelumnya aku mau tanya dulu nih, apa sih yang bikin kalian tertarik untuk memulai bisnis? Dari Ilham dulu deh.
3: Mas Ilham apa kira-kira?
2: Kalau aku awalnya sih ikut teman jualan stiker gitu kan. Aku lihat dulu nih, oh ternyata yang beli anak-anak kecil kan. Oh jadi lumayan mungkin gitu ya, jualan stiker gitu. Modelnya juga nggak seberapa, tapi untungnya juga lumayan kan.
3: Kira-kira itu stiker apa mas?
2: Kalau itu aku jalan stiker bis.
1: Oh,
2: gitu.
1: Stiker bis.
0: Stiker bis.
1: Stiker
0: bis nih.
2: Iya, soalnya lihat temanku kan jalan stiker bis lumayan kan, 5.003 gitu.
3: Jadi, berarti itu customernya ke bocil-bocil ya?
2: Iya, lebih toilet lumayan, sekali beli kan bisa 2-3
3: ya, lumayan banget sih. Ya itu kalau bocil-bocil yang suka bis banget itu ya.
2: Iya. Ada tuh kan langsung nyamperin gitu ya, siap event gitu, rame-rame acara trip itu kan baru masih banyak yang beli gitu.
3: Iya, itu sih memang menguntungkan sih.
2: Iya.
3: Modalnya dikit tapi untungnya banyak.
0: Berarti lumayan juga ya, berarti pengen punya penghasilan sendiri. Kalau dari bisnis sendiri gimana?
3: Kalau dari saya sih, awalnya sih pas itu kan saya lagi scroll-scroll lihat TikTok tuh. Nah, itu banyak banget anak muda yang udah berbisnis. Nah, dari situ saya udah ada tekad untuk pengen berbisnis juga. Dan ya mungkin itu aja.
0: Berarti awalnya nyoba-nyoba terus.
2: Iya.
0: Berarti awalnya coba-coba terus keterusan ya.
3: Iya, betul, keterusan buat berbisnis.
0: Terus nih, waktu mulai bisnis tantangan terbesarnya apa sih?
2: Oh, kalau aku ya, kalau aku tantangan terbesarnya pasti mana ya? Awal-awal enggak percaya diri soalnya
3: ragu ya gitu.
2: Iya, banyak anak bingung nih. Gimana jadi trader gitu. Ya satu-satu itu juga mana ya, pertamanya tuh modalnya sih, aku modalnya pertama itu apa, dari ya uang sendiri, kadang-kadang itu cuma awal mali desainnya aja sih, terus masalah percetakannya mah murah gitu. Tantangannya sih cuma di modal aja, terus tapi lama mungkin awal doang kan nyabat modal, terus buat penjualan pertama buat mutar dulu, buat itu baru ambil untungnya.
3: Untungnya, oh gitu ya. Nah,
1: tapi dari situ kita juga belajar kalau nggak dicoba nggak pernah
3: ulang.
1: Tapi dari situ kita juga belajar kalau nggak dicoba nggak akan pernah tahu hasilnya.
3: Nah itu relate banget sih sama banyak orang ya nggak sih.
1: Iya betul banget. Banyak yang punya ide tapi berhenti jalan karena takut gagal.
0: Ngomongin soal ide bisnis, menurut kalian itu ngomongin soal ide bisnis, menurut kalian ide itu harus unik atau harus yang penting bisa dijalanin sih?
1: Yang penting itu eksekusinya. Bisnis yang kelihatan biasa aja, kalau dijalanin dan dengan serius dan konsisten, hasilnya bisa luar biasa.
2: Nah, jadi kita tuh apa ya? Jadi itu kita minimal tuh udah tahu lah pasar kita siapa, apa yang di sekitar kita udah belum ada apanya gitu. Jadi kita tuh mau jual harga berapa, jadi yang penting kita tuh tidak merusak harga pasar ya kan. Juga lihat dari modalnya kita gimana, terus barang-barang kan modalnya kan tergantung kualitas yang kita beli ya, ya kan.
0: Betul, betul banget
3: juga, ya. Gimana gitu ya,
2: kita jualnya gimana, terus gimana pelayan kita. Yang penting kita menerima masukan dari
3: konsumen.
2: Betul.
3: Nah itu sih aku setuju banget sih sama sarannya si Ilham.
1: Iya betul.
0: Nah sekarang kan kita hidup di era digital. Menurut kalian seberapa besar pengaruh media sosial dalam bisnis atau penjualan sih?
3: Kalau menurutku sih itu pengaruhnya besar banget sih.
2: Terus juga media sosial sebagai promosi gratis, terutama ya apa di Instagram, di TikTok, utamanya paling utama kan yang rame-rame kan di TikTok.
1: Iya betul, rame banget
3: paling itu. Paling rame-rame sih, FYP gampang viral.
2: Iya, terus juga kan apa ya, kita juga harus jujur kepada konsumen agar orang tuh nggak, bukan orangnya saja yang bolak-balik beli. Jadi itu juga orangnya juga akan cerita sama teman-temannya, dia beli di sini tuh orangnya jujur apa gimana, enak gitu
3: kan. Rasanya gitu ya.
2: Harganya mahal dikit kan, tapi kualitasnya
3: enak ya.
0: Oh, berarti branding juga penting ya?
2: Penting banget
3: itu sih kalau branding.
1: Iya, branding itu bikin bisnis kita lebih dipercaya. Mulai dari cara promosi, respon ke pelanggan, sampai kualitas produk atau jasa.
0: Coba dong kalian ceritain pertama kali kalian nyoba bisnis nih, mulai dari Wisnu dulu.
3: Nah, aku sih yang tadi aku ngomong sih kan awalnya aku lihat-lihat iseng-iseng lah ya TikTok. Nah, itu ada salah satu produk yang mungkin belum ada di kalangan daerah lah.
1: Yeah.
3: Nah, itu aku nyobalah untuk jualan produk itu. Nah, selama aku jualan 3 hari, nah lumayan tuh, rame tuh. Nah, terus aku kepikiran mau membuat video promosi di TikTok. Nah, akhirnya aku buat dan aku upload di TikTok. Nah, itu viral. Wow. Ternyata. Nah, lumayan banget kan buat aku viral. Wow. Terus warungku makin ramai aja sampai sekarang sih.
0: Jadi itu pengaruh media sosial besar banget ya.
3: Iya, pengaruh media sosial itu benar-benar besar banget.
0: Kalau dari Mas Ilham gimana nih, bisa diceritain juga dong?
2: Nah, kalau aku tuh awal-awal kan memang dulu ngikut teman ya, ngikut gimana sih cara jualannya tuh. Terus aku juga sense sticker juga ada kaos, tapi kaosnya sistemnya pre-order. Soalnya belum berani buat apa ya, ready stock gitu.
0: Takutnya rugi ya.
2: Ya rugi sih enggak. Ma, apa ya, minatnya udah turun gitu.
3: Oh iya iya.
2: Terus juga kan coba itu jualan apa es teh. Lumayan juga sih jualan es teh gitu. Tapi ya sekarang lagi nggak jalan ST-nya, yang jalan malah stikernya.
3: Kenapa lupa? Ya. Padahal kan kalau ST kan kayaknya minatnya lebih banyak kan?
2: Iya, minatnya walaupun lebih banyak, tapi kan penyaingnya juga lebih banyak, ya, juga sih, lebih murah.
0: Betul.
2: Ya, bukan dari gulanya aja, bukan S-nya juga. Ya, mungkin juga apa ya, yang beli juga orang-orang sekitar situ sih, bukan orang lewat. Jadi ya turun lah.
3: Jalan. Sekarang lebih ke stikernya
2: ya,
3: gitu
2: lebih
3: ya.
2: Lebih stikernya yang lebih gampang lah.
3: Betul.
0: Oke, sekarang kesalahan apa sih yang paling sering buat pemula?
2: Kalau pemula ya paling cuma di modal aja sih, yang mungkin ragu sama kurang percaya diri aja gitu.
3: Mungkin takut, mungkin kalau dari aku sih kan dia kan anak muda tuh, mungkin dia takut memulai atau kebanyakan overthinking loh. Tahu kan anak overthinking
0: ya. Anak muda sekarang kebanyakan overthinking. Iya.
1: Berarti nggak konsisten ya, baru seminggu udah nyerah.
3: Nah, iya sih, kalau anak muda itu emang gitu sih, nggak konsisten banget.
2: Soalnya kan apa ya, mengabaikan apa
1: pemasaran,
2: terus juga itu apa, gampang menyerah kadang. Modalnya mahal lah.
3: Terus, takut nggak untung
2: ya,
3: gitu.
2: Takutnya nggak untung. Artinya kalau pikirnya yang ambil untungnya dikit, tapi kalau buat muter terus ya lumayan untungnya.
0: Iya,
2: kalau
0: betul.
3: Itu sih, ya. Okay. Itu berarti harus banyak rajin konsisten ya.
2: Iya,
3: itu juga kita bakal down sendiri.
2: Iya, soalnya kan kalau itu kalau kita juga nggak apa ya mendengarkan apa masukan
3: dari
2: konsumen juga. Mas kok kayak gini, terus gimana gitu misalnya sarannya, ya, terus gini.
3: Ntar malah diacuhkan itu kan, ya, kita yang rugi sendiri kan. Ya,
2: terus kita gimana gitu caranya biar nggak itu lo apa namanya?
3: Biar ramai terus.
2: Berubah. Kan, maksudnya ciri khas kita yang nggak berubah, tapi ada perubahan dikit lo. Tapi nggak begitu kelihatan dikitnya, perubahannya gitu.
3: Ya.
0: Kalau menurut kalian sepenting apa sih mental di bisnis itu?
1: Penting banget. Soalnya capeknya bukan cuma fisik, tapi pikiran juga kena.
2: Nah, betul banget tuh. Soalnya pembisnis itu harus siap mental dan fisiknya juga. Karena apa ya, kita melayani seseorang tuh kan beda-beda orangnya ya. Ada yang enak, ada yang ribet banget. Kadang itu kan juga. Jadi kita harus siap mental loh. Jadi ada orang jadi ribet banget ya, kita layanin gitu, kita latihan
3: ya, kalau banyak ngomong gitu ya.
2: Iya, banyak ngomong apa ya, minta ini itulah. Oh ya, males banget. Iya,
0: tapi harus sabar.
3: Harus itu bener-bener diuji sih kalau customernya kayak gitu sih. Iya.
0: Oke, tips praktis buat yang pengen mulai bisnis nih.
1: Mulai dari hal yang kamu suka, jangan gampang minder, selalu percaya dari apa optimis. Jangan takut gagal kalau belum mencoba.
3: Catat semua planning, jangan asal mulai kalau dalam berbisnis itu.
2: Nah, terus juga penting banget nih, apa ya, catatan itu kan memang sangat penting juga ya. Karena kalau kita misalkan lupa nih sama apa ya, orang beli terus ada catatannya ya. Jadi kita bisa lihat, terus kita bisa selesai jualan gimana,
3: bisa
2: jadi
3: lihat keuntungannya.
2: Keuntungannya
3: pemasukannya berapa.
2: Ya, gitu. Jadi kita bisa mengurangnya kalau kurang, berarti ya buat evaluasi buat besoknya lagi.
3: Iya itu sih, betul. Okay. Berarti catatan itu sangat penting banget ya dalam bisnis.
0: Oke nih, buat pesan terakhir nih buat teman Pro 2, apa nih, ada nggak?
2: Kalau dari aku ya mulai aja dulu ya, selagi ada modal ya dikasihin aja pokoknya. Ya, tapi jangan langsung gas aja gitu, maksudnya lihat dari dari sikonnya dulu gimana,
3: sikonnya dulu.
2: Modal kita seberapa, apa yang kita mau jual, terus pasaran apa
3: pasarannya, harga.
2: Pasarnya

0: bagian dari proses untuk berhasil.
1: Iya, betul.
0: Enggak ada keberhasilan tanpa pernah gagal. Betul tidak?
1: Betul banget. Enggak ada yang instan langsung jadi gitu. Pasti semua ada prosesnya.
0: Ada prosesnya, tapi proses itu enggak langsung jadi gitu.
1: Iya, betul banget. Oke teman Pro 2, bisnis itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang berani mulai. Kalau hari ini kalian masih ragu, gak apa-apa, tapi jangan berhenti di ragu. Oke teman-teman, itu pengalaman dari teman-teman aku. Oke teman-teman, itu pengalaman dari obrolan kita mengenai bisnis di usia muda. Tapi kalau kalian sendiri gimana, jangan lupa komen di bawah ya. Dan jangan lupa yang belum punya aplikasi RRI Digital, buat download. Dan jangan lupa yang ulang aja dari kan. Oke teman Pro 2, itu bukan
0: santai-santai loh.
1: Oke teman Pro 2, bisnis itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang berani mulai. Kalau hari ini kamu masih ragu, enggak apa-apa, tapi jangan berhenti di ragu itu. Teman-teman, itu pengalaman dan obrolan kita mengenai bisnis di usia muda. Kalau kalian sendiri gimana? Jangan lupa komen di bawah ya. Dan jangan lupa yang belum punya aplikasi RRI Digital, buat download di Play Store dan App Store. Oke? Cukup dari obrolan kita ya. Aku Salsa.
2: Aku Eva.
0: Aku Wisnu.
3: Dan aku Ilham.
1: Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
2: Bye-bye. Bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2. Lagu ambiar di Pro 2.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Pro 2, info olahraga siang hari ini dibuka dengan kabar menggembirakan ya. Dari cabang olahraga bulu tangkis nih, karena ada kabar seru dari Thailand Open 2026 di mana ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin ini udah siap berburu gelar juara saat menghadapi unggulan pertama asal India Satwik Sairaj Rankireddy dan juga Chirag Shetty di partai final yang digelar di Bangkok Minggu siang ini. Wow, siang ini banget ya. Jadi Leo dan Daniel ini tampil meyakinkan setelah menyingkirkan pasangan China, He Jiching dan juga Ren Xiangyu yang dua game langsung 21-15 dan 21-18 di semifinal. Dan menariknya, ini jadi final pertama mereka nih setelah kembali di pasangan tahun ini. Jadi Daniel sendiri bilang ya kalau chemistry mereka berdua ini cepet banget nyambungnya karena sebelumnya udah lama bermain bareng gitu. Jadi target mereka juga sama, yaitu kembali juara bareng gitu katanya. Dan di semifinal kemarin, pasangan merah putih ini sempat kesulitan ya di awal pertandingan, tapi berhasil bangkit lewat serangan cepat dan juga pertahanan solid. Bahkan Leo sendiri sempat memuji nih aksi penyelamatan luar biasa Daniel di poin krusial yang jadi momentum kemenangan mereka. Nah, di final ini nanti Leo dan juga Daniel nih harus ekstra waspada ya menghadapi permainan agresif pasangan India. Ditambah kondisi lapangan yang sebenarnya katanya nih cukup tricky ya, karena arah angin yang berubah-ubah nih, karena kan cuacanya lagi panas dingin gitu ya. Jadi kita doain aja deh semoga Leo dan juga Daniel ini bisa tampil maksimal siang hari ini ya teman Pro 2, dan bisa membawa pulang gelar Thailand Open 2026 untuk Indonesia.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Sekarang kita beralih ya teman berdua ke dunia olahraga sepak bola nih. Katanya ada yang lagi sakit hati nih Cristiano Ronaldo, tapi bukan karena putus cinta, tapi karena Cristiano Ronaldo dan juga Al Nassr ini dalam 5 hari terakhir harus menelan 2 kekecewaan sekaligus di lapangan hijau. Dan yang terbaru nih, Al Nassr juga gagal meraih gelar Liga Champions Asia 2 usai kalah tipis 0-1 dari Gamba Osaka di final yang digelar di Riyadh. Dan gol semata wayang Dennis Hummet bikin mimpi Ronaldo ini bakal angkat trofi ini harus pupus ya teman Pro 2. Karena sebelumnya Al Nassr juga gagal memastikan gelar Liga Arab Saudi ini lebih cepat. Jadi mereka ini sempat unggul 1-0 atas Al Hilal tapi kebobolan di menit akhir injury time. Dan hasilnya itu bikin persaingan juara semakin memanas tentunya ya. Dan saat ini Al Nassr masih memimpin klasemen dengan selisih 2 poin dari Al Hilal. Penentuan juara bakal terjadi di akhir pekan ini dan juga Al Nassr bakalan menghadapi Damak nih, sementara Al Hilal bertemu dengan Al Fayha. Walaupun begitu ya teman-teman berdua, peluang Ronaldo dan kawan-kawan untuk jadi juara musim ini masih terbuka lebar kok. Kita tunggu aja apakah si R7 ini bisa menutup musim dengan senyuman ya, gak galau-galau dan patah hati lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Masih lanjut lagi ya teman nomor 2 di dunia olahraga nih. Kali ini masih sepak bola lokal ya, bukan yang internasional. Ini ada kabar mengembirakan nih, kabar keren datang dari Persib Bandung, di mana Maung Bandung nih resmi kembali meraih lisensi klub profesional AFC untuk musim 2025-2026. Dan artinya Persib ini dinilai berhasil menjaga standar klub profesional baik di level Indonesia maupun Asia. Jadi Aditya Putra Herawan ini selaku deputi CEO dari Persib bilang kalau misalnya lisensi ini bukan cuma soal memenuhi aturan aja, tapi juga bukti komitmen Persib untuk terus berkembang, mulai dari performa tim, pembinaan pemain, infrastruktur, sampai pelayanan untuk bobotoh terus ditingkatkan. Dan hebatnya lagi, sejak sistem verifikasi lisensi ini diterapkan tahun 2017, Persib ini selalu lolos loh setiap musimnya, konsisten banget kan teman Pro 2. Dan di musim ini pun Persib tampil cukup oke ya di kompetisi Asia dengan berhasil menembus babak 16 besar Liga Champions Asia 2 sebelum akhirnya dihentikan klub asal Thailand Ratchaburi. Semoga kedepannya Persib ini semakin siap bersaing ya, semakin matang dan bisa mengharumkan sepak bola Indonesia di Asia.

0: arah lain di hatimu.
1: Banyak amat paketnya, borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh,

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Santai Siang. Santai Siang. Kali ini kita beralih ya dari olahraga sepak bola dan bulu tangkis ya. Kita ke MotoGP nih, ada Veda Ega Pratama yang harus memulai balapan Moto3 Catalunya 2026 dari posisi ke-21. Pembalap muda asal Gunung Kidul ini gagal lolos ke sesi kualifikasi kedua atau Q2 setelah persaingan ketat di sesi Q1 Sabtu kemarin, teman Pro 2. Jadi sempat tampil menjanjikan dan bahkan memimpin catatan waktu di awal sesi. Veda ini akhirnya turun ke posisi 7 ya setelah banyak pembalap memperbaiki waktunya di menit-menit akhir. Empat pembalap yang lolos ke Q2 ini ada Guido Pini, ada Alvaro Karp, ada David Munoz, dan Casey O'Gorman. Dan sementara itu, pole position Moto3 Catalunya ini berhasil diamankan Valentin Peron dari Red Bull KTM Tech3 dengan waktu tercepat 1 menit 46,679 detik. Wow, ngebut ya itu. Balapan Moto3 Catalunya ini sendiri bakal digelar hari ini di sirkuit de Barcelona Catalunya. Kita doain aja ya, semoga Veda ini bisa tampil maksimal dan meraih poin penting ya, teman Pro 2.

0: teman Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: gayanya, suaranya, lagunya, koreonya, service ke fansnya. Waduh, total lengkap banget deh. Kita tunggu single berikut dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2. Turun dari posisi juara minggu lalu, berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: 2 siapa juara 1 baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi 2. Posisi 19 Sheila on 7 Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalama. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ariel Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

selesai. Udah hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, orang pertunjukan Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM.

0: Info Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisnanderu.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Made of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: nama berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go. No.

0: boleh, Noah.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Yes. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Shane Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Indonesia Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: berita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan di Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So

0: Ceria Weekend. Ceria Weekend.
1: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Bidan untuk edisi kali ini Minggu 17 Mei 2026. Kita ke informasi kali ini terkait dengan ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan Menara Pandang Teratai Purwokerto dalam gelaran Purwokerto Half Marathon 2026 pada Minggu pagi. Dan berikut laporan dari Robin Abdurrahman.
1: Ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan Menara Pandang Teratai Purwokerto dalam gelaran Purwokerto Half Marathon 2026 Minggu pagi ini. Ajang lari tahunan yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas ini diikuti oleh 6.000 peserta. Purwokerto Half Marathon tahun ini menjadi penyelenggaraan ketiga dengan 4 kategori, yaitu Half Marathon atau 21 km, kemudian kategori 10 km, 5 km, dan 3 km. Para peserta menelusuri ruas jalan di kota Purwokerto dan sekitarnya dengan titik start dan finish di Menara Pandang Teratai Purwokerto. Bupati Banyumas Sadewo Triliastiono mengatakan ajang ini tidak hanya menjadi agenda olahraga namun juga mampu menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat melalui konsep sport tourism. Menurutnya, kehadiran ribuan para pelari dari berbagai daerah memberikan dampak langsung terhadap peningkatan akupansi hotel, restoran hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Banyumas. Sadewo menyebut perputaran ekonomi selama penyelenggaraan Purwokerto Half Marathon terus mengalami peningkatan. Pada penyelenggaraan pertama, nilai transaksi ekonomi mencapai 6 miliar rupiah, di penyelenggaraan kedua mencapai 8 miliar rupiah. Pada tahun ini diperkirakan antara 10 hingga 12 miliar rupiah transaksi yang dikeluarkan oleh para peserta ataupun juga pihak-pihak lainnya. Angka tersebut akan diproyeksikan akan terus bertambah seiring meningkatnya jumlah peserta setiap tahunnya.
2: Siapan hari Minggu lari, nggak mungkin langsung pulang, pasti mereka melihat destinasi-destinasi wisata di Banyumas.
3: Ini bisa berefek ke pariwisata dan juga ekonomi.
2: Oh, pasti. Semuanya berefek.
4: Lari yang lain ini kan.
2: Banyumas sekarang di era saya harapkan teman-teman di Borobudur Park sudahlah nggak usah ikut cawe-cawe, lebih profesional mereka. Serahkan kepada mereka saja. Serahkan segala event IO-IO yang saya kepengin setiap bulan minimal ada satu event di Kabupaten Banyumas, serahkan kepada yang profesional. Pemda cukup sebagai fasilitator saja.
1: Selain mendongkrak perekonomian lokal, ajang ini juga menjadi sarana promosi dan budaya Banyumas kepada wisatawan Nusantara. Pemerintah Kabupaten Banyumas menurut Sadewo memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkenalkan ikon daerah seperti Menara Pandang Teratai serta promosi wisata dan kuliner yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Itu dia teman-teman produk informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
5: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di sore ceria Pro 2 ya. Bersama aku Dodi Widian, teman kamu di kesempatan kali ini yang panas. Tadi siang sempat gerimis romantis dikit banget ya. Bentar, paling berapa menit doang, habis itu panas lagi. Aduh, ya selamat datanglah buat kalian-kalian ya yang abis lari half marathon tadi pagi ya. Udah pada pulang atau baru pada bangun ya, lelah. Dokter Tita katanya ikut ya, Dokter Tita ya. Ada deh, Dok, nggak mampir Pro 2 lah, Dok lah, ya. Periksa nih teman gue nih, ada yang meriang nih, Dok. Ya udah, yang jelas aku banyak informasi ya untuk kalian semua di sore ceria Pro 2 sampai nanti di jam 8 sama Kudo Dividian, oke? Okay? Bahas terkait dengan maraton tadi. Aku nggak ikut. Tapi banyak kok tadi teman-teman dari RRI yang ikutan juga gitu ya. Ada Sisko besok pasti ini nih, pamer medali itu dia tuh ya. Ada, udah di story aja medali mulu dia uploadnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, gimana nih sore kamu ya? Tadi ada harusnya ya, karena kenapa? Karena punya informasi nih terkait dengan tadi pagi ya, Purwokerto Half Marathon, ini kejar rekor dan juga ekonomi ya. Jadi Purwokerto Half Marathon sendiri tidak sekedar menjadi ajang adu cepat ribuan pelari ya. Event yang digelar pada hari Minggu pagi tadi diproyeksikan juga menjadi penggerak ekonomi lokal Banyumas, mulai dari sektor hotel, kuliner, UMKM hingga destinasi wisata ya. Dan memang semalam aku makan mie ayam ya di Pasar Manis sana ya, itu banyak ternyata ya yang pada makan juga di sana dengan menggunakan baju lari ya, enggak ada sempat macet juga ya semalam pada registrasi kayaknya tuh Jadi sebanyak 6.000 pelari ini dipastikan ambil bagian juga dalam event tadi ya, dan kehadiran peserta dari berbagai daerah dinilai mampu juga menciptakan perputaran uang hingga 10 miliar. Banyak ya. Nah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu Sumarno dalam keterangan kepada media juga mengatakan ya bahwa Purwokerto Half Marathon ini menjadi bagian dari pengembangan sport tourism yang terus didorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya sendiri, event olahraga ini juga tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ya masyarakat yang ada di sekitar ya UMKM, melainkan juga kesehatan masyarakat ya yang ada di sana ya, yang kalian ikuti pastinya. Ini Pak Pro 2 diwakilin Siska aja lah. Aku mana kuat, lemah ya. Ada selain itu juga ia berharap ya pada pelari dan juga pendamping ini tidak hanya datang sehari ya, melainkan juga menikmati libur panjang di Banyumas selama beberapa hari. Dengan begitu dampak terhadap tingkat hunian hotel, sektor kuliner, pusat oleh-oleh hingga tempat wisata di Purwokerto ini akan semakin besar ya. Dan tentu saja Pemprov Jawa Tengah mencatat perputaran ekonomi di Purwokerto untuk half marathon sendiri terus meningkat setiap tahunnya, dan pada 2024 mencapai 6,4 miliar, kemudian naik menjadi 8,5 miliar pada tahun 2015 maksudnya. Nah sekarang juga seperti itu ya. Selain dampak ekonomi, Purwokerto half marathon sendiri juga membidik dua rekor museum rekor dunia Indonesia atau MURI ya. Dengan edukasi pelari terbanyak ya. Nah kita tunggu lah bisa pecah apa enggak tuh. Medalinya bagus ya emang sih ya. Aku lihat punyanya Siska tuh medalinya menarik tuh. Sehatnya dapet ya. Atau mungkin sekarang yang abis pada lari lagi pada pijet ya, gempor.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Lanjut lagi nih teman Pro 2, masih bersama Kedai Dividen. Masih ngomongin terkait dengan Purwokerto Half Marathon. Wah, lagi rame nih ya. Di TikTok, di IG ya. Yang jelas ya, sudah bergulir tadi pagi ya, dan sebanyak 6.000 pelari dari berbagai wilayah di Indonesia mengikuti event tahunan tersebut. Termasuk juga Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Bupati Banyumas Sadewo Trilestiono ya, serta sejumlah pesohor dari Jakarta ini turut juga mengikuti gelaran Half Marathon Purwokerto ya. Jadi Ahmad Lutfi sendiri juga mengatakan bahwa lari khususnya Half Marathon tidak hanya menjadi gaya hidup, tetapi juga kebutuhan untuk menunjang kesehatan. Oleh karena itu sendiri ya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar event tersebut di sejumlah kota termasuk Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Selain sebagai kampanye hidup sehat ya, event lari ini juga menjadi bagian dari promosi sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat. Pasalnya penginapan penuh, sektor kuliner meningkat, hingga transportasi turut berdampak ya. Rame semalam juga macet ya. Nah, yang jelas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno dalam keterangannya ya kepada media ini juga melihat Purwokerto Half Marathon menjadi bagian dari pengembangan sport tourism ya, yang terus didorong oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya. Berarti tahun depan akan ada lagi ya, karena ini event tahunan. Dan semoga ya bisa banyak yang ikut gitu ya. Karena setahun kan bisa dulu nih ya. Untuk pemanasan olahraga kecil, lari dulu ya. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Minimal ikut yang 5 kilo lah ya, 5K.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih. Setelah lepas ini kita akan menghubungi ya salah seorang petugas ATCS di Banyumas untuk cari tahu bagaimana sih situasi lalu lintas di kesempatan sore hari ini. Dan informasi juga terkait dengan Brokerto Half Marathon bisa dilihat di website resmi kami di www.rri.co.id/Purwokerto.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Saatnya kita akan cari tahu bagaimana situasi lalu lintas di kesempatan sore ini yang cerah ya, yang panas merona. Waduh, apakah rame ya? Harusnya rame karena banyak juga pasti peserta-peserta yang tadi pagi udah ikutan maraton ya. Sore ini menikmati suasananya di Kota Purwokerto. Nah, untuk itu kita akan cari tahu bagaimana situasi lalu lintas di kesempatan sore ini. Aku sudah terhubung dengan salah seorang petugas ATCS di Cubamimas, ada Kak Gilang. Halo Kak.
2: Halo Mas Dodi.
1: Oke, kabar sore ini gimana?
2: Alhamdulillah baik.
1: Kak, bisa dikasih tahu nih dari pantauan Kak Gilang bagaimana situasi lalu lintas di kesempatan sore ini?
2: Ya oke, terima kasih. Waktunya di sini kami akan melaporkan pantauan kami mengenai situasi arus lalu lintas di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya pada minggu sore hari ini, langsung dari CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Mas Dodi bahwa sore hari ini cuacanya memang cukup panas ya, cukup terik, dan ini terlihat juga di hampir semua persimpangan yang terpantau di CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, dan bahkan sampai ke daerah Karanglo, Aji Barang juga kami pantau ini melalui CCTV, cuacanya cukup cerah. Dan untuk situasi arus lalu lintas, kami pantau ada beberapa titik yang arus lalu lintasnya normal atau masih lancar ya, dan ada beberapa yang cukup ramai, namun untuk arus lalu lintasnya juga masih lancar. Seperti di simpang alun-alun, ini kami pantau untuk volume lalu lintas kendaraannya ini masih normal. Kalau kami pantau kendaraan dari arah Jalan Jenderal Sudirman dari timur ke barat maupun dari arah maupun di ruas jalan Masjid ya, di simpang alun-alunnya di ke arah utara ini juga cukup lancar untuk arus lalu lintasnya, volume lalu lintasnya tidak terlalu tinggi meskipun hambatan samping di Jalan Masjid maupun Jalan Jenderal Sudirman di sekitaran simpang alun-alun cukup tinggi karena adanya parkir tepi jalan untuk kendaraan khususnya untuk sepeda motor. Namun ini kami pantau tidak terlalu mengganggu kondisi atau kelancaran arus lalu lintas pada sore hari ini. Dan seperti biasa juga, kalau simpang alun-alun itu lancar arus lalu lintasnya, di simpang Sawangan juga lancar pada sore hari ini ya. Kendaraan dari arah selatan, dari arah Tanjung, kendaraan dari arah alun-alun atau dari arah timur ini juga tidak terlalu banyak. Pantauan kami mungkin satu kali putaran fase lampu merah sudah mampu untuk menghabiskan antrian kendaraan di simpang Sawangan, khususnya dari arah selatan atau dari arah Tanjung. Dan di simpang Sawangan kalau kemarin Sabtu sore ya, ini lancarnya arus lalu lintas lebih banyak terganggu oleh kendaraan yang keluar masuk parkir di pusat oleh-oleh Sawangan. Dan juga kami pantau untuk Sabtu sore kemarin kebanyakan plat luar kota ya, luar daerah Purwokerto atau Banyumas dan sekitarnya. Namun untuk sore hari ini kami pantau sudah cukup lengang untuk kondisi parkir tepi jalan di pusat oleh-oleh Sawangan. Begitupun juga untuk arus lalu lintasnya di simpang Sawangan kami pantau masih atau bahkan sangat lancar pada sore hari ini. Kemudian di simpang Museum BRI, di simpang Museum BRI ini cukup tinggi untuk volume lalu lintasnya dari arah barat ya, dari arah underpass. Kami pantau ini cukup panjang untuk antrian kendaraannya, namun kami pantau juga masih cukup normal. Mungkin membutuhkan dua kali fase lampu merah, namun tidak sampai ke jembatan yang menuju ke underpass untuk panjang antrian kendaraannya di simpang Museum BRI dari arah barat, khususnya untuk kendaraan roda 4 atau mobil pribadi, yang artinya untuk arus lalu lintas pada sore hari ini di simpang Museum BRI juga masih lancar gitu ya. Kemudian kami pantau di simpang yang biasanya ramai juga untuk sehari-hari ya, di simpang Gor Satria, pada sore hari ini kami pantau juga cukup lancar, masih cukup normal untuk arus lalu lintas maupun volume kendaraan di simpang 4 Gor Satria. Di keempat kaki simpang tidak ada yang sangat panjang untuk panjang antrian kendaraannya, dan tidak ada penumpukan kendaraan yang ada di tengah-tengah persimpangan, yang artinya di simpang Gor Satria pada sore hari ini cukup lancar untuk arus lalu lintasnya. Kemudian kami pantau beberapa simpang juga di sepanjang ruas jalan gerilya, seperti di simpang Tanjung pada sore hari ini kami pantau cukup lancar juga untuk arus lalu lintasnya, meskipun volume kendaraan dari arah timur ya di simpang Tanjung ini lebih panjang daripada ketiga kaki simpang yang lain di simpang Tanjung. Namun kami pantau untuk sore hari ini untuk arus lalu lintasnya masih cukup lancar, tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan. Meskipun untuk variasi jenis kendaraannya lebih bervariasi daripada yang ada di tengah perkotaan ya, ada kendaraan angkutan orang dan angkutan barang di simpang Tanjung ini, khususnya di ruas jalan gerilya dan ruas jalan veteran. Namun untuk arus lalu lintasnya pada sore hari ini cukup lancar begitu. Dan terakhir mungkin kami juga ingin melaporkan pantauan arus lalu lintas kami di Bundaran Andang Pangrenan pada sore hari ini, pada akhir pekan ya, di minggu sore hari ini kami pantau ini juga di Bundaran Andang Pangrenan, di keempat kaki bundarannya sangat lancar, baik ke yang ke arah utara di Jalan Es Parman, ke arah barat dan timur di ruas jalan gerilya, dan di simpang atau di Bundaran Andang Pangrenan di sisi selatan di Jalan Wahid Hasyim, volume lalu lintasnya tidak terlalu tinggi dan juga tidak ada penumpukan di tengah-tengah bundaran, tidak ada kendaraan yang stuck berhenti terlalu lama di tengah-tengah bundaran, yang artinya di Bundaran Andang Pangrenan kondisi atau situasi arus lalu lintas pada sore hari ini juga cukup lancar. Dan mungkin itu yang bisa kami laporkan. Kami juga selalu menghimbau, selalu mengingatkan kepada para pengguna jalan, kepada teman-teman Pro 2 untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, kemudian ikuti lampu isyarat lalu lintas, taati rambu-rambu lalu lintas, dan utamakan keselamatan daripada kecepatan dalam perjalanan. Dan terakhir, untuk teman-teman Pro 2 dan seluruh pengguna jalan yang mungkin juga ingin ikut memantau langsung secara real time CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, bisa berkunjung ke website banyumaskap.go.id/CCTV. Di situ mungkin teman-teman bisa memilih simpang mana yang ingin dipantau secara real time, mungkin juga untuk persiapan melakukan perjalanan ya, dipantau dulu arus lalu lintasnya, mana yang ramai, mana yang enggak, dipantau dulu cuacanya untuk persiapan. Bisa banget berkunjung sekali lagi ke alamat website banyumaskap.go.id/CCTV. Sekian Mas Dodi untuk sore ini.
1: Oke, terima kasih nih Kak Gilang udah kasih informasi terkait dengan bagaimana situasi lalu lintas di kesempatan sore ini. Selamat beraktivitas kembali Kak.
2: Siap Mas Dodi, sama-sama.
1: Oke, kita akan lanjut lagi teman Pro 2 tentunya masih di sore ceria Pro 2 bersama Kedai Dividian sampai nanti di jam 8 malam.
3: Sekian info lalu lintas. Pro 2 FM, Purwakarta.
4: Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Buku Aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Teman berdua ya, di tengah teknologi yang maju ya, ternyata namanya virus juga makin maju ya, makin banyak ya gak? Nah, kita belajar dari adanya COVID-19 di mana cuci tangan ya, terus juga jaga jarak ya, itu menjadi hal-hal yang bisa diterapkan kembali gitu ya, menjaga kebersihan tubuh kita gitu. Nah, ada juga ternyata satu benda ya, yang benda ini memiliki tingkat kekotoran atau lebih kotor dibandingkan toilet. Nah, toilet kan kita taunya kotor pisan ya. Ini enggak nih, apa itu? Yaitu ponsel ya. Karena memang ponsel kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari mungkin alarm untuk bangun pagi ya, jadwal meeting, pekerjaan, ada semua di sana ya. Itu juga pembayaran digital ya. Kalau dulu ada anekdot bahwa enggak ngerjain PR, alasannya lupa. Tapi kalau urusan bawa duit sangu, enggak mungkin lupa tuh. Nah, kalau sekarang beda lagi tuh. Ya, duit sangunya lupa, oke, yang penting handphone bawa. Karena semuanya bisa dilakukan secara digital ya. Itu juga hiburan ya, games banyak banget, tontonan, musik ya, semua-semua tuh ada di smartphone kita. Di balik semuanya itu ya, ternyata ponsel juga menjadi sumber paparan kuman dan bakteri yang membahayakan kesehatan. Oh, ya enggak. Kita megang apa entahlah, tahu-tahu megang ponsel ya. Ada kena keringat, kena ini, kena itu ya. Dan ponsel kan tidak mungkin dicuci ya. Takutnya mokat ya alias mati. Kecuali memang flagship lah ya, itu beda cerita ya. Ada. Nah, dokter spesialis gastroenterologi ya, yaitu Dr. Swastawata Chatterjee ya. Ini mengungkapkan bahwa smartphone dapat menjadi tempat berkembang biaknya berbagai mikroorganisme bahaya. Menurutnya sendiri tingkat kontaminasi pada layar ponsel bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan permukaan dapur, dudukan toilet, ataupun juga gagang pintu ya. Ah, tuh, kita habis makan megang itu, kita habis megang apa megang lagi ya ponsel kita. Ada. Walaupun mungkin terlihat bersih ya, tapi kan kita gak bisa ngeliat tuh yang namanya mikroorganisme ya, kuman, bakteri ya. Ada, terus gimana tuh cara untuk menanggulanginya?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

masih berbicara terkait dengan ponsel yang ternyata menyumbang banyak sekali kuman bakteri ya, melebihi permukaan dapur, dudukan toilet maupun gagang pintu umum ya enggak. Menurut dokter Waswata Katerje sendiri ya, yang menjelaskan bahwa ponsel ini terus menerus mengumpulkan kuman karena dibawa ke berbagai tempat dan juga bersentuhan dengan banyak permukaan yang telah terkontaminasi ya. Berbeda dengan fasilitas umum seperti halnya pegangan tangga mungkin atau meja gitu ya yang rutin dibersihkan, ponsel justru jarang dibersihkan karena takut konslet dan sebagainya ya. Nah, akibatnya bakteri pun serta kuman perlahan menumpuk di permukaan smartphone. Nah, dan kontaminasi tersebut juga kemudian dapat dengan mudah berpindah ke wajah ya, saat telepon juga mungkin termakan ya, karena kita kan megang tuh ponsel dan tangan kita tuh untuk makan gitu ya. Ini dia nih, apalagi takutnya ya di musim kemarau banyak nih bakteri-bakteri ya yang bisa tertular juga lewat ponsel ya enggak. Nah, bakteri tertular penyakit maksudnya ya. Di sisi kesehatan sendiri ya, sisi pencernaan gitu, menurut dokter Swaswata ini juga menegaskan bahwa kontaminasi pada ponsel dapat meningkatkan juga risiko berbagai infeksi saluran cerna. Dan beberapa gangguan juga yang muncul seperti halnya keracunan makanan, flu ya, itu juga diare, mual, muntah, hingga infeksi usus. Cuci tangan tuh ya, ponselnya juga kok bisa tuh ya dibersihkan ya, jangan udah buluk ya, masih dipegang mulu ya, udah berminyak ya, terus juga layarnya tuh udah enggak jernih ya, hati-hati tuh ya, banyak kuman sama bakteri.

dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk memberitahu kami mengenai Lailatul Qadar. Tetapi sayang, waktu itu terjadi pertengkaran di antara dua orang Islam. Setelah itu Rasulullah bersabda, aku keluar untuk memberitahu kapan munculnya Lailatul Qadar. Tetapi sayang, si Fulan dan si Fulan saling mencaci, sehingga penentuan mengenainya telah diangkat. Barangkali hal itu lebih baik bagi kalian. Maka carilah pada malam yang ke-9, ke-7, dan ke-5.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini,

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih ya. Risiko ya terkait dengan apa namanya, kita ya untuk menaruh smartphone di sembarang tempat ya, atau mungkin tangan kita megang sana megang sini ya, itu mengakibatkan kuman dan bakteri tinggi banget di sana ya, di smartphone kita. Terlebih lagi semakin adanya kelembaban ya, atau musim panas ya, dede-dede kayak saat ini nih mulai kemarau ya, walaupun masih ada hujannya dikit ya. Kondisi dengan tingkat kelembaban yang tinggi membuat bakteri berkembang biak lebih cepat juga, sehingga memperbesar adanya potensi penyebaran penyakit melalui permukaan ponsel kita. Nah, untuk mengurangi resikonya sendiri, menurut Dr. Swaswata, ini menyarankan masyarakat untuk rutin membersihkan ponsel menggunakan tisu disinfektan berbahan alkohol. Ia juga mengingatkan agar tidak menggunakan bahan kimia keras ya, atau cairan berlebih, karena dapat merusak ponsel kita juga ya. Nah, informasi lengkapnya bisa dilihat di republika.co.id. Informasi lengkap terkait dengan layar ponsel yang ternyata bisa lebih kotor nih dibandingkan toilet ya. Itu dia informasi lengkapnya ada di sana ya. Aku masih punya waktu 1 jam ke depan nih, sampai nanti di jam 7 sebelum kita nanti juga gabung untuk acara selanjutnya.

0: 0827-3121-22. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman berdua masih bersama aku Dodi Widian di sore ceria kali ini ya, edisi hari Minggu 17 Mei 2026. Dan kita akan update dikit nih informasi terkait dengan dunia hiburan ya. Ada informasi menarik apa sih sebelum nanti kita juga bakal gabung dengan Pro 2 Jakarta ya. Ada Indie Nasional ya, dan aku juga nanti bakal cuap-cuap juga dah di TikToknya Pro 2 ya. Jadi stay tune terus, tapi 99 Pro 2 FM Broker, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 nih ya, kita update dikit dah terkait dengan informasi dunia hiburan ya. Ini film yang akhirnya akan lanjut kembali ya, The Batman Part 2 nih. Part 1-nya gimana merasa puaskah dengan acting dari sebenarnya Red Culen-Culen itu? Lupa lagi namanya. Edward Cullen ya. Atau ngerasa bahwa waduh Batman-nya kurang gahar nih ya, kurang sangar gitu. Nah, kita akan ulas sedikit ya. Kenapa? Karena Stuart Johnson ini dipastikan bakal main ya di Batman yang kedua, Robert Pattinson. Tadi aku ngomongin siapa sih tadi ya? Tapi yang jelas kabar ini muncul juga setelah beredarnya rumor bahwa Johnson ini akan bergabung ke dunia Gotham City ya. Meski seperti itu, detail mengenai karakter yang akan diperankan masih dirahasiakan ya. Kalau di Batman mah, kalau nggak jadi apa sih yang bunga tuh ya, yang virus-virus bunga ya. Ya Catwoman gitu doang ya nggak? Aduh, tapi kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu apakah memang betul akan menjadi itu atau yang lainnya. Ya kita tunggu aja dah kelanjutan perkembangan dari gosip-gosip yang ada ya nggak? Dan yang jelas ya, Reverse sendiri juga mengumumkan para pemain baru dengan cara khasnya melalui unggahan di GIF di akun X-nya ya. Membagikan cuplikan adegan adanya Johnson, adanya Sebastian Stan, Charles Dance, dan juga Sebastian Koch sebagai project film mereka ya. Karakter-karakter yang nantinya akan ada di DC. Kita tunggu saja, kita tunggu ya. Ini sekarang Johnson jadi apa ya. Karena kita taunya kan Black Widow banget ya. Lah adanya Avenger. Tapi di DC jadi apa dia tuh? Apakah jadi ini? Apa? Wonder Woman?

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Radio FM Purwakarta, teman.

Kita lanjut lagi nih bahas ya terkait dengan informasi terkait dengan dunia hiburan gitu ya. Ini nih pagelaran atau pertunjukan ulang drama musikal MAR pada hari Kamis kemarin itu ditonton ratusan penonton dalam pagelaran perdana ya, dan juga gladi resik di Teater Ciputra Artpreneur. Dan pertunjukan yang diusung oleh Art Suara sendiri ini mendapatkan sambutan yang hangat, termasuk dari para veteran perang yang hadir langsung menyaksikan kisah perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI. Nah, puluhan veteran dari Legion Veteran Republik Indonesia ini tampak antusias juga mengikuti jalannya pertunjukan dari awal hingga akhir. Tepuk tangan panjang beberapa kali juga menggema ya saat adegan demi adegan ditampilkan para pemain. Nah, drama musikal ini juga kembali hadir setelah menuai sukses pada tahun 2025 dan meraih penghargaan album musikal terbaik oleh AMI Awards ya. Tahun ini MAR sendiri tampil dengan tata panggung yang lebih megah, pencahayaan yang dramatis, serta visual peristiwa Bandung Lautan Api yang membawa penonton seolah berada di Bandung pada tahun 1946. Itu dia ya, menarik ya. Purwokerto kapan ya ada kayak gini ya? Aduh, kita menunggu sekali ya ada pertunjukan-pertunjukan musikal, karena Purwokerto itu sebenarnya gudang para penari gitu. Dan kalau itu bisa dikolaborasikan menjadi satu hal yang menarik ya, kemasannya menarik, waduh, itu bisa menjadi daya tarik tersendiri juga tuh untuk para yang dari luar kota ya, untuk main ke Purwokerto.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Aku punya satu lagi nih informasi ya terkait dengan dunia hiburan sebelum nanti kita akan gabung dengan Pro 2 Jakarta ya. Informasinya apa sih? Woi, sabar sabar sabar. Tenang aja, tenang ya. Aman, tentram, terkendali. Jadi ada satu film ya, judulnya tuh sangat wow ya, wow lah ya, wow sekali. Bukan wow lagi, tapi wow sekali ya. Jadi ada sebuah makna ya di balik judul Pesta Babi. Saudara-saudara, film dokumenter Pesta Babi, kolonialisme di zaman kita, yaitu Sepri Pajudale buka suara soal judul film yang belakangan ini juga ramai diperbincangkan oleh publik ya. Nah, judulnya nih. Nah, si Sepri ini juga mengatakan bahwa penggunaan istilah kolonialisme dalam judul film bukan dipilih secara sembarangan, melainkan menjadi bagian dari kerangka analisis untuk memahami situasi masyarakat di Papua ya secara menyeluruh. Tuh, ya enggak? Ini film nih ya, yang pastinya banyak di antara kita juga yang penasaran nih film kayak apa sebenarnya gitu. Oke. Ulas sedikit kali ya terkait dengan filmnya. Nah, yang jelas ya, ia juga menjelaskan film tersebut merupakan dokumenter berbasis penelitian sejarah dan juga antropologi yang dipadukan dengan investigasi jurnalistik ya, secara analisis kebijakan. Menurutnya sendiri istilah seperti halnya konflik, pelanggaran HAM, hingga militerisme itu tidak cukup untuk menjelaskan persoalan Papua secara utuh ya. Maka dari itu si Kaipri ini juga mengatakan istilah kolonialisme juga telah lama digunakan sebagai sebagian masyarakat Papua untuk menggambarkan pengalaman interaksi mereka dengan Indonesia maupun bangsa lain. Ia menyebut film tersebut memang dibuat agar situasi masyarakat adat di Papua dapat dipahami publik secara luas. Tuh, film dokumenter ya. Aku pribadi belum nonton nih film yang satu ini ya. Banyak film yang sebenarnya aku skip. Karena waktunya susah sekarang buat nonton. Aduh.

99.9 Pro FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Saatnya kita akan gabung ya dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti, apalagi dong kalau bukan mengikuti Indonesia Pro Indi Nasional. Ya, oke. Okay. Dan nanti juga di jam 8 aku bakal pamit dari ruangan rekaman, nanti bakal ada siapa ya? Kasih dah nanti ya. Ini bakal teman di kamu tentunya ya.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Barang sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen

Pro Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Selama periode long weekend, jumlah penumpang kereta api di wilayah Daob 5 Purwokerto melonjak signifikan. Dan berikut laporan dari Yanuar Adi.
1: Jumlah penumpang kereta api di wilayah PT KAI Daob 5 Purwokerto melonjak signifikan selama periode long weekend hari kenaikan Yesus Kristus pada 13 hingga 17 Mei 2026. Tingginya mobilitas masyarakat tersebut terlihat dari peningkatan jumlah pelanggan di sejumlah stasiun wilayah Daob 5 Purwokerto, khususnya stasiun Purwokerto. Manajer Humas KAI Daob 5 Purwokerto, M. Asad Habibudin mengatakan, pada Rabu 13 Mei hingga Jumat 15 Mei, tercatat sebanyak 37.000 pelanggan berangkat dan tiba di stasiun Purwokerto, yang terdiri dari 17.000 pelanggan berangkat dan 19.000 pelanggan tiba. Jumlah tersebut meningkat 49% dibanding periode yang sama pada pekan sebelumnya yang mencapai 24.000 pelanggan. Sementara itu berdasarkan data hingga Minggu 17 Mei pagi. Jumlah pelanggan untuk keberangkatan dan kedatangan pada Sabtu 16 Mei hingga Minggu 17 Mei tercatat sebanyak 17.000 pelanggan, terdiri dari 10.000 pelanggan berangkat dan 7.000 pelanggan tiba. Angka ini berpotensi terus bertambah seiring penjualan tiket yang terus berlangsung.
2: Adanya peningkatan volume penumpang pada periode long weekend ini. Oleh karena itu, KAI Daob 5 Purwokerto menambah kapasitas tempat duduk guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Sehingga perjalanan kereta api selama masa libur panjang dapat berlangsung selamat, aman, dan juga lancar. Kami mengimbau seluruh pelanggan untuk tetap memperhatikan jadwal perjalanan serta hadir lebih awal di stasiun.
1: Asad menambahkan, tingginya mobilitas masyarakat selama masa libur panjang membuat PT KAI Daob 5 Purwokerto meningkatkan pengawasan terhadap kondisi sarana dan prasarana. Sebelumnya, KAI telah melaksanakan cek jalur kereta api di petak stasiun Langen, stasiun Sidareja. Pemeriksaan lintas ini tidak hanya bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur, tetapi juga sebagai langkah antisipatif terhadap berbagai potensi gangguan operasional yang dapat mempengaruhi perjalanan kereta api. Yanuar Adi melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.go.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: malam-malam. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, selamat malam. Gimana kabar kamu malam hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini ada Aquarius yang bakal temenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan seperti biasa kalau di hari Minggu ya, ada sesi di mana apresiasi seni dan sastra. Kita bakal ngobrol seputar seni dan sastra di sini, ngobrol santai aja gitu kan. Dan nanti tentunya aku gak sendiri, ada banyak teman-teman yang sudah hadir di studio ya. Nanti kita bakal ngobrol santai di sana. Dan buat teman-teman Pro 2 yang pengen mengajukan pertanyaan, pengen ikut join, kepo-kepo, mau nanya, boleh banget ya. Melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312222, atau bisa juga melalui Instagram di @RRIPro2PWT. Dan selain itu, acara ini juga ditayangkan secara live di channel YouTube RRI Purwokerto. Kamu bisa menontonnya di sana, bisa mengajukan komentar atau pertanyaan juga ya. Yang pasti malam hari ini bakal seru banget karena malam hari ini temanya adalah tentang antara waktu belajar dan kenangan. Apa tuh? Nah nanti kita bahas ya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya teman-teman yang sudah hadir di studio. Halo, selamat malam semuanya.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, ini teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya. Oke, mungkin ngomongnya agak deket ke mic ya, karena mic-nya ini luar biasa peka ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh gitu ya, boleh dong kenalan dulu dari teman-teman yang sudah hadir di studio, ada siapa aja?
2: Ya, terima kasih sebelumnya Mas Aris, ya. Perkenalkan nama saya Hikmatu Sobriani, saya biasa disapa Hikmah.
0: Hikmah ya, ya oke, betul. Terus selanjutnya?
3: Oke, perkenalkan nama saya Maulidia Nabila, saya biasa disapa dengan Nabila.
0: Nabila ya, oke Nabila. Selanjutnya ada siapa lagi?
4: Perkenalkan nama saya Mutia Amelia, saya biasa disapa Mutia.
0: Biasa disapa Mutia, oke. Malam hari ini first time ya, kita ketemu ya. Ya mudah-mudahan enjoy di sini, harus dong.
2: Harus.
0: Oke teman-teman, berarti teman-teman dari fakultas apa kalau boleh tahu? Boleh dong cerita dulu dong.
3: Dari fakultas FK.
0: FK ya.
3: Fakultas Keislaman.
0: Fakultas Keislaman ya. Oke, okay, dan berarti sekarang udah selesai atau lagi skripsian? Semester berapa?
3: Menuju selesai.
0: Menuju selesai ya. Mudah-mudahan selesainya cepat ya.
2: Amin, okay. Amin.
0: Oke, okay, teman-teman, ini berarti di sini kita ngebahas tentang antara waktu belajar dan juga kenangan. Ini kalau boleh tahu tema ini berarti dari buku yang udah terpampang juga di situ ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, okay, boleh diceritakan sedikit kenapa teman-teman tiba-tiba kepikiran mau bikin buku gitu? Dari siapa dulu nih? Jubirnya siapa jubirnya? Silakan.
2: Silakan, mungkin penulis pertama.
0: Penulis pertama ya.
2: Iya.
3: Oke. Okay. Kenapa bisa menulis apa namanya antara waktu kenangan ya, antara waktu belajar dan kenangan, karena dari awal kita magang itu kan kita dengan awalnya itu kita tuh mikir waktu yang 5 bulan itu sangat lama, tapi setelah kita rasakan hari demi hari, minggu demi minggu, itu menurut kita tuh terasa lebih cepat seperti itu. Jadi kita berpikir kayak gimana kalau misalkan kita ngambil judulnya dengan judul antara belajar waktu kenangan kayak gitu, karena dengan waktu yang singkat kita tuh bisa belajar apa aja sih, dan di situ kita bisa dapat kenangan apa aja kayak gitu. Dari situ sebenarnya tuh banyak judul-judulnya, cuman menurut kami, menurut dosen kami, yaitu dosen pembimbingnya Ustadz Mitaraga, juga ini kayaknya yang lebih masuk karena kita belajar dari kenangan, belajar dari waktu untuk menjadi ya seorang guru, menjadi seorang pendidik, seperti itu.
0: Oke, seperti itu ya. Ini berarti kurang lebih menceritakan teman-teman ya selama magang juga, terus selama menempuh pendidikan juga di sini ya. Oke. Dan ini ketika teman-teman gitu kan menghadapi dunia dunia nyata ya, antara kuliah dan juga apa namanya, bisa dibilang mungkin dunia industri lah, ketika masuk di tempat kerja gitu, teman-teman gimana tuh perasaan pertama begitu, wah ini masuk di lingkungan kerja yang profesional nih, ini gimana perasaannya? Boleh dong cerita satu-satu, dari siapa dulu nih?
2: Mungkin dari saya aja lah ya.
0: Ya oke, okay, boleh.
2: Jadi itu kan magang ini termasuk pengalaman pertama saya ngajar gitu Mas.
0: Oke. Okay.
2: Jadi tuh benar-benar beda dari teori-teori yang udah dipelajari kita di bangku perkuliahan. Dan itu benar-benar nguji mental, nguji pikiran kita juga begitu. Yeah. Jadi di dunia industri pendidikan itu kita nggak cuman, ternyata nggak cuman ngajarin tentang materi, tapi juga bagaimana mendidik, membimbing mereka untuk jadi penerus yang apa ya, punya akhlak, berakhlak begitu.
0: Oke, seperti itu ya. Itu dari Hikmah. Kemudian dari tadi Nabila udah ngomong panjang nih, gantian nih si Mutia ya.
4: Oke, baik Mas. Jadi kalau menurut saya pribadi, jujur ya, ekspektasi saya magang itu lumayan tinggi. Kayak saya bayangannya, karena itu kan magang di SMK.
0: Iya.
4: Jadi bayangannya, berarti anak-anaknya sudah besar nih, udah dewasa kayak gitu kan. Iya. Otomatis aku bisa nih ngajarnya lebih gampang daripada aku ngajar anak-anak kecil gitu. Karena saya punya pengalaman dulu yang memang sebelum kuliah pernah ngajar di SD. Dan itu menguras energi saja sih, nggak mental ya. Karena anak-anak sih lebih, maksudnya, mereka aktif aja. Kalau anak-anak SMK ketika kita magang di situ, dari hari pertama sampai kita selesai itu ternyata banyak banget hal-hal yang kita nggak bisa bayangin gitu. Contohnya kayak ya apa namanya, kita masuk kelas sempet banget itu kita pernah dikunci di dalam kelas. Wow. Itu sama anak-anak SMK itu ya. Terus kita mau masuk kelas pintunya ditutup, itu juga pernah. Jadi ternyata mereka tuh mungkin belum menerima kita gitu ya. Jadi alasan mereka kalau misal lagi ada jam kos kan kita boleh masuk. Karena pas awal pertama, 1 bulan 2 bulan pertama itu kita observasi Mas. Jadi gak langsung mengajar gitu. Nah saat observasi sama guru pamong kita diarahkan untuk masuk ke kelas yang jam kos seperti itu. Nah karena anak-anak SMK kan sudah boleh pegang HP ya di sekolah, otomatis ketika jam kos mereka kesempatan dong. Kesempatan buat main HP, main game gitu. Nah ada mahasiswa magang, kalau jam kos suka masuk-masuk kelas, otomatis mereka gak suka gitu. Jadi mungkin awal-awal mereka belum menerima kita, jadi suka ditutup lah pintunya. Terus kita udah masuk tuh, di dalam ruangan kita dikunci. Pokoknya itu pengalaman yang seru tapi ya kaget gitu. Kita kaget kayak, lah ini anak SMK ternyata begini juga ya gitu. Tapi seru sih.
0: Iya, oke. Agak shock juga
2: shock,
0: ya.
2: Shock banget.
0: Di luar perkiraan ya. Itu kalau dari Mutia, kalau dari Nabila gimana pengalaman?
3: Kalau dari aku pengalaman itu sama ya, kayak dari Hikmah dan Mutia. Cuman kalau aku tuh sama ya, kayak Mutia ekspektasinya tinggi. Kayak, oh di magang kita juga bisa belajar nih. Kayak, oh gimana sih cara mendidik itu. Kan selama ini kan kita terus yang dididik kayak gitu. Ini waktunya kita mendidik. Cuman setelah merasakan kalau misalkan disuruh milih antara kuliah atau kerja, kayak ngajar kayaknya mendingan kuliah kayak gitu. Kayak soalnya kayak aduh gimana ya ternyata sesusah ini kayak gitu kan. Terus juga kalau di SMK itu kan ternyata usianya kita kan gak jauh beda sama mereka, jadi mereka tuh kita tuh kayak apa sih lah mbak kayak gitu, kayak
4: menyepelekan
3: ya gitu. Menyepelekan karena awal-awal itu mereka masih yang manggil kita masih kayak mbak, kak, kayak gitu. Cuman lama-kelamaan akhirnya dipanggil kayak ibu, kayak gitu. Kayak, oh ternyata dipanggil ibu tuh kayak gini ya. Kayak gitu gimana? Rasanya. Kayak, ya
0: berasa rumah di sana.
3: Berasa tua.
0: Berasa tua?
3: Iya, kayak berasa dewasa banget dipanggil
0: dewasa banget, ya.
3: Ibu itu, kayak gitu.
0: Oke. Terus ada lagi?
3: Udah sih, itu aja.
0: Oke, berarti teman-teman cukup shock ya dengan dunia pendidikan yang sebenarnya gitu. Sebagai seorang pengajar ini POV-nya berarti sebagai seorang pengajar ya kan. Dan ya gak expect aja gitu kan. Ternyata anak-anak SMK lumayan ya. Lumayan mengejutkan ya.
2: Lumayan. Surprise.
0: Surprise ya. Oke, ini berarti ketika hari pertama tadi kan katanya kayak survei dulu.
2: Ya betul.
0: Akhirnya resmi tuh masuk ya kan magang. Hari pertama ketika magang di sana yang bikin nervous apa tuh?
4: Hari pertama itu, izin ya Mas?
0: Iya.
4: Jadi hari pertama itu kita datang langsung upacara.
0: Upacara?
4: Jadi ya, kita upacara. Masuk, kita gak tahu nih karena dosen pembimbing kita saat Mintaraga itu kan belum hadir. Karena kan perjanjiannya jam 7:30 ya saat itu. Nah jam 7 kita sudah pada sampai di lokasi.
0: Iya.
4: Nah kita hanya tanya sama salah satu guru yang
2: kebetulan lewat.
4: Iya kebetulan lewat. Jadi mohon maaf Pak, ini kami dari mahasiswa magang. Mungkin sebenarnya Bapak itu juga belum tahu kalau ada mahasiswa mau magang gitu.
0: Iya.
4: Cuman diarahkan nanti ke sana ya untuk parkir. Terus kita ditemukan sama guru pamong. Jadi di situ ada 2 guru pamong. Kemudian dari guru pamong itu kita disuruh ikut upacara. Jadi hari pertama datang, parkir langsung ke barisan guru-guru buat ikut upacara. Itu sih yang
0: kayak bikin siapa ini?
2: Iya,
0: nah,
2: itu benar-benar.
0: Oke.
4: Kalau misal mungkin masuk kelas agak mending ya, karena satu kelas aja. Ini kan upacara seluruh siswa, siswi baris, dan kita di hadapan mereka gitu. Jadi itu yang bikin kita
0: nervous-nervous gimana, calek-calekan gimana. Itu dari gitu. Mutia. Kalau mungkin dari Nabila gimana tuh hari pertama?
3: Hari pertamanya kayak kehilangan arah ya kak. Karena sebelum itu kan Mutia juga belum datang ya, baru beberapa orang aja yang datang. Kayak aduh ini arahnya kemana gitu, kayak mau ikut kesana kayak salah, takut kok kamu kesini kayak gitu. Terus mau ikut kesini juga kayak aduh takut salah juga. Dan akhirnya kan Mutia datang, dengan Mutia datang tuh berarti posisi Mutia datang tuh udah mulai upacara ya. Jadi itu kita udah oh ya udah, juga dipanggil sama gurunya kayak mbak kesini kayak gitu. Jadi oh iya iya, cuman pas hari pertama tuh kayak kita kan masuk ya ke dalam kelas, ke dalam sekolah tuh kayak seakan-akan itu siapa gitu loh kak. Karena kan itu kan posisinya upacara ya, karena ngelihat kita semua seakan-akan kayak oh bidadari turun dari mana nih gitu kali ya. Kayak diliatin semua sana sini kayak aduh nervous banget, nervous banget sih dari awal ya, dari awal masuk. Dari kayak parkir motor deh, karena pas parkir motor juga kayak itu siapa udah dipertanyakan. Apalagi pas masuk gerbang tuh udah lebih-lebih kayak gitu. Kayak ditatap sama zombie-zombie banyak banget, kayak tatapannya tuh bukannya senyum gitu loh, kayak yang gimana sih ya, kayak anak-anak SMK gimana sih, kayak udah gede-gede ya badannya, gede-gede laki-laki kayak oh gitu sih.
0: Wah ada makhluk baru.
2: Anomali.
0: Oke, itu dari Nabila. Kalau dari Hikmah gimana tuh?
2: Sama sih kak, waktu pertama kali datang tuh bingung, terus kayak aduh gimana ya ini nampak selanjutnya gimana gitu. Lihat gedung sekolah tuh yang apa ya, bahasan tuh kan gede banget. Terus kita tuh liatnya tuh kayak aduh ini kayaknya bakal pusing ini ngehafalin denah-denah letak kelasnya gitu. Pas habis tuh kita tahu juga ternyata tuh kelasnya di rolling gitu kak.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi ada sistem rolling kelas. Jadi misalnya nanti dia tuh minggu ini di kelas ruang I berapa gitu ya.
3: Di bawah atau di atas.
2: Di bawah terus nanti pindah ke atas kayak gitu kak. Terus misalnya nanti ada yang anak TKR ya, biasanya. Anak TKR itu nanti bengkel. Kelasnya di bengkel kayak gitu.
0: Ini kayak kelasnya terbang kemana-mana gitu.
2: Jadi kita kalau
3: juga ikut terbang.
2: Jadi kita kalau ngajar tuh, ini kudu lihat jadwal kak, kan ngafalinnya juga susah.
0: Jadi
2: lihat ini nanti ngajar kelas berapa ya, ruangnya mana, belum hafal-hafal kak.
0: Sampai sekarang.
2: Masih lupa.
0: Ya. Oke, menarik ya. Nanti kita break dulu ya teman-teman kita. Nanti lanjut lagi. Aku pengen nanti ngebahas tentang bukunya. Ada siapa aja sih di dalam buku ini gitu kan. Dan ini bakal menarik banget. Pasti banyak orang-orang hebat yang terlibat di dalam buku ini juga ya teman-teman. Dan nanti kita kepoin ya tentang isi buku dari antara waktu belajar dan juga kenangan gitu ya. Oke, buat teman-teman Pro2 yang mau ikutan join boleh banget. Nanti melalui WhatsApp-nya Pro2, Instagram ya. Terus selain itu juga ada di channel YouTube RRI Purwokerto. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: malam-malam.
1: Ya teman berdua, kita lanjut lagi di apresiasi seni dan sastra, masih bareng teman-teman dari UMP. Masih semangat ya?
2: Si dong.
1: Anak muda
2: semakin malam semakin semangat.
1: Semangat. Oke, ya anak muda harus semangat ya. Jam segini jangan loyo ya kan. Ini ngomongin soal tadi pengalaman magang, terus mungkin teman-teman juga ngerasa kayak nervous, kayak deg-degan, takut gitu kan. Nah, akhirnya menulislah ya sebuah buku. Berarti ini karya pertama teman-teman ya?
2: Ya, ya, pertama banget.
1: Karya pertama teman-teman antara waktu belajar dan kenangan. Ini yang dapat inspirasi judulnya dari siapa nih kalau boleh tahu? Ini kayaknya mikir 3 hari 3 malam kayaknya.
2: Kita sempat kayak yang mana sih yang bagus gitu ya, sih
3: karena
2: Kak.
3: Banyak pilihan juga jadi
1: banyak
3: bingung.
1: Pilihan ya. Oke. Berarti mungkin ada list judul beberapa ya, gitu ya. Benar. Akhirnya tercetus. Antara waktu belajar dan kenangan. Oke. Ini filosofinya apa sih kalau boleh cerita?
3: Kalau filosofinya itu ya gak ada filosofinya sih, karena itu kenangan dari kita gitu loh.
1: Oh,
3: karena itu
1: gitu ya.
3: 90% itu real dari cerita asli. Okay. Gitu.
1: Iya.
3: Jadi kita bener-bener itu juga nama-nama tokohnya juga nama-nama asli.
1: Nama asli ya. Tanpa samaran ya.
3: Tanpa samaran gitu.
1: Okay.
3: Dan bener-bener 90% itu real, dan itu judulnya itu awalnya itu mau buat di chapter yang terakhir gak sih dulu?
2: Iya. Yeah. Yeah,
3: itu mau buat chapter terakhir karena apa yang di chapter terakhir kita buat antara waktu ya, cuman karena kayaknya ini bagusnya buat judul aja kayak gitu.
1: Oh gitu.
3: Akhirnya kita milih ya dapat judul. Terus juga karena pertimbangan nanya sama Seteraga dan lain-lain.
1: Oke.
3: Gitu.
1: Ini kalau aku ya kepo-kepo ini ya. Ini sebagai editor ada Ustaz Mintaraga. Halo Ustaz, udah lama banget loh gak ketemu Pak Ustaz Mintaraga. Dan Ustaz Mintaraga ini berarti perannya besar sekali di sini ya. Boleh cerita dulu enggak? Beliau itu gimana cara membimbing teman-teman dan lain sebagainya. Dari siapa ini? Jubirnya siapa, silahkan?
4: Hikmah dulu.
1: Hikmah dulu boleh. Mungkin kesannya deh ya Hikmah ya. Agak deg-degan ini ya. Mikir dulu. Oke, saya wakil ya teman-teman ya.
2: Gini. Ya beliau baik, bagus gitu pembimbing kita juga beberapa kali tanya-tanya gitu. Gimana proses penulisan buku gitu. Ya, ya kita cerita apa adanya, agak sulit pas ngerjain cerita-cerita yang kita tuangin di buku itu. Gitu aja sih.
1: Oke.
2: Ya cukup.
1: Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan?
4: Kalau aku izin menambahkan ya judul itu ya Kak. Jadi sebenarnya judulnya itu antara waktu, koma, belajar, dan kenangan.
1: Ya.
4: Ya, jadi pas itu kan memang sempat huru-hara dulu ya.
1: Ya.
4: Terkait judul karena itu kan mau di judul yang akhir itu kan. Terus akhirnya aku usul gitu, kalau gimana kalau judulnya antara waktu, koma belajar, dan kenangan. Karena menurut aku di situ banyak sekali, contoh ya waktu. Di semester 5 itu kan kita udah di tengah-tengah ya, di tengah-tengah masa kuliah.
1: Yeah.
4: Itu kan mengambil waktu yang 5 bulan itu gak cukup sebentar buat kita.
1: Mm-hmm.
4: Terus belajar. Nah di situ kan kita bener-bener belajar semua.
1: Yeah.
4: Dari awal kita masuk. Turun dari motor ibaratnya ya kan.
1: Yeah.
4: Kita belajar, kemudian kenangannya. Jadi setelah kita selesai dari sana, benar-benar banyak sekali cerita yang mungkin kalau kita ulang nggak bakal bisa. Iya kan. Jadi kita senang banget nih bisa belajar mengajar di SMK Muhammadiyah Sumpio kayak gitu.
1: Okay.
4: Jadi itu sih sebenarnya. Poinnya di situ gitu.
1: Poinnya
4: jadi
1: di situ ya.
2: Mewakili isi cerita lah bahasanya tuh kan judulnya tuh.
4: Yeah.
2: Waktu itu kan kayak waktu mewakili kita waktu magang gitu. Belajar gimana jadi guru. Belajar
3: bagian
2: jadi ibu.
3: Oh iya bagi MBG juga kita.
2: Iya bagi MBG juga loh.
1: Oh gitu.
3: Iya kita bagi MBG.
4: Membantu guru BK.
1: Iya
4: sampai lucunya itu kita kalau misal jalan lewat depan anak-anak sampai dibilang ih bakul MBG gitu. Kan kita pasti komunitas ngapak ya. Jadi bakul MBG nih gitu kan kita sampai sebenarnya tersinggung sih ya Allah gini-gini kok dipanggilnya bakul MBG gitu. Cuman berarti mereka punya terkesan sendiri sama kita gitu kan. Berarti
2: saking berkutat dengan MBG.
4: Iya karena pokoknya lucu banget ya Kak kalau cerita soal MBG apalagi itu
2: kayak zombie kalau pembagiannya Kak. Real.
1: Oke, berarti itu bagiannya adalah jadi kenangan.
2: Iya, kenangan itu apa maksudnya dari judul itu.
1: Jadi kenangan. Ini kalau di chapter pertama ya.
2: Iya.
1: Katanya salah ruangan nih gimana ceritanya nih.
2: Iya,
1: boleh
2: itu.
1: Cerita. Ini awal-awal itu kan datang parkir tiba-tiba buat acara.
4: Iya.
1: Nah, ini pada akhirnya salah masuk ruangan juga bareng-bareng berarti bertiga atau gimana?
3: Bareng-bareng karena kan itu kan upacara ya. Setelah upacara kan selesai tuh. Nah jadi setelah selesai kita juga nggak yang langsung diarahin langsung ke sini kayak gitu.
2: Biasanya kita suruh mengenal lingkungan dulu gitu kan.
3: Tanpa ada yang nunjukin dulu kayak gitu. Terus akhirnya kita masuk ke ruangan belakang yaitu tuh ruangan perpus ya.
4: Perpustakaan. Ya,
3: perpustakaan kita kayak oh di sini ini bener nggak sih? Kita kira tuh kantor gitu kan. Ya. Ternyata perpustakaan kayak gitu kayak oh ternyata ini perpustakaan gitu. Soalnya kan itu juga cukup
2: perpustakaan itu agak di pojok gitu kan di belakang
3: sendiri, kayak gitu.
2: Iya, maksudnya kayak enggak kelihatan di depan waktu kita masuk langsung itu perpus enggak, tapi kita kudu belok-belok gitu. Oh, ini perpusnya agak di pojok.
3: Betul. Karena banyak belokan-belokan.
1: Oh ini layoutnya agak bingungin ya.
2: Iya benar. Jadi kalau orang awam yang belum pernah ke situ kayak
4: bingung banget.
2: Letak-letaknya tuh agak
3: soalnya dari mana aja bisa tembus ya.
2: Iya
3: bisa. Jadi tembus mana aja bisa.
1: Ini kayak labirin ya.
3: Oh di labirin bisa bilang kayak gitu.
1: Bisa dibilang ya. Karena membingungkan gitu kan.
3: Iya membingungkan betul.
1: Berarti ini adaptasinya teman-teman cukup lama di sana ya.
2: Lama. Kalau menurut kita tuh kalau saya sendiri tuh cukup lama sih Kak. Mungkin karena agak-agak introvert.
4: Iya. Jadi kita termasuk iya jadi apa ya, jadi dari awal itu kita baru
2: kesan keberapa
4: pekan kedua ya
2: pekan kedua
4: kita di sana ada tuh acara bakso di pantai
2: lah.
4: Saat itu kan yang guru mendampingi hanya ada 2 orang ya guru.
2: Yeah.
4: Nah masih kita mudik. Belum kenal tuh pak maaf
2: padahal
4: belum kenal kak
1: bapak
4: ya, jadi belum kenal jadi hanya sekedar tahu nama gitu ya jadi belum sempat yang kenal akrab gitu jadi kan beliau kan memang sibuk ngurus anak-anak kan karena kita membawa anak-anak siswa-siswi pramuka saat itu
2: hari-hari pramuka hari
4: saking
2: pramuka.
4: Introvertnya kita ya sebenarnya nggak introvert sih kita cuman mungkin kita masih bingung
2: awal aja.
4: Masih bingung
1: harus gimana gitu ya
4: terus kan juga. Dari guru pamong kan ayo mbak mas ikut ke pantai ya kita udah happy banget tuh karena ikut kebanyakan yang magang di sana kan orang jauh nih contoh Hikmah kan orang Riau ya jadi kan jarang pantai kayak gitu nah kita senang banget tuh kesana kayak gitu nah pas di sana kita tuh bingung kak ngapain ya ini soalnya kan gurunya fokus sama siswa-siswi mau ikut kesana kesini tuh nggak ada yang antusias ke kita gitu masih
2: ada yang ngajak
4: gitu jadi
2: mungkin karena kita nggak seru
4: mungkin kita nggak ada inisiatif buat gimana sih kita harusnya kan kesana memang kita yang mulai ya karena kita orang baru gitu akhirnya kita sholat duhur ke musola di dekat pantai situ kita hampir nangis ya mau telepon Ustadz Mintaraga lah kayak gitu karena kayaknya ini gak kuat deh. Gimana ya biar Ustadz Mintaraga tuh bilang sama grup pamong biar beliau tuh ngomongin kita tuh biar diajak gitu sebenarnya itu lucu banget
2: mungkin harusnya kita yang inisiatif cuman
4: kesalahpahaman besar sih karena juga belum kenal dekat sama guru-guru baru 2 minggu ya kak kan masih singkat banget lah terus kita kayak ngapain bener-bener kayak orang bingung akhirnya kita bad mood kan di situ udah jajan aja gitu sambil itu pokoknya sambil mau nangis udah ayo telepon Ustadz Mintaraga yuk ayo ngomong udah dipersiapkan apa aja yang mau dibicarakan sama beliau tapi kan akhirnya nggak usah lah
1: ya.
4: Setelah pulang hilang tuh masalah kayak gitu
2: ya udah berjalan aja
1: ya.
2: Jadi pelajaran bahasanya
1: Berarti di sana ada perasaan kayaknya aku nggak guna banget di sini ini kayaknya dari hati banget ya.
2: Hati banget.
1: Tapi itu jadi pengalaman yang gak terlupakan ya.
4: Benar. Terus bisa buat pelajaran juga nih buat teman-teman ya. Kalau misalkan kita ke tempat baru, kita tuh harus bisa adaptasi. Harus mau gitu. Soalnya kan gak semua semua tempat yang kita tempatin itu kunjungi itu bisa. Maksudnya
1: harus itu ya.
4: Harus kita dulu yang itu. Jadi kita harus siap
1: mulai
4: sih
2: ya bertanya.
1: Oke. Ini berarti kalau teman-teman ya melihat antara ya kalau di kampus kan ya biasa lagi belajar gitu kan. Ya namanya orang belajar begitu dengan segala teorinya mungkin ada praktek-prakteknya dikit. Ternyata pas terjun ke lapangan langsung itu beda jauh ya.
2: Beda banget.
1: Itu shocknya segimana teman-teman rasanya?
2: Mungkin kalau dikasih rate itu berapa?
3: 1/1000.
2: Nah itu.
1: 1/1000. Apa yang bikin teman-teman tuh kayak ngerasa kok kayak gini banget ya?
2: Mungkin karena basic kita agama Islam kali ya kak. Jadi kita gak cuma ngajarin materi tapi
4: Perilaku
2: mereka juga kita jadi kayak ikut.
3: Harus dicontohin
2: gitu kak.
4: Hal kecil itu sensitif kak. Di tempat magang itu sensitif. Misal kayak kita mungkin lagi ngobrol jalan terus gak sengaja mungkin ada siswa atau siswi yang denger kita ngobrolin apa gitu tuh bisa booming gitu loh. Di sana tuh kayak gitu, makanya kita tuh bener-bener yang sangat hati-hati banget. Bahkan dari guru pamong pun sebenarnya ini baik ya teman-teman ya, dari guru pamong tuh banyak sekali kayak ngasih tahu kita, negur kita gitu. Jadi memang dari segi pakaian pun kita juga
2: saran,
4: disarankan misalkan
2: jadi nanti gimana kita jadi role model bahasanya kalau seorang pendidik itu kan jadi role model untuk
4: karena kan kita memang di agama Islam gitu.
1: Iya, oke. Berarti di sini banyak yang harus dijaga ya.
2: Banyak.
1: Kita harus menjaga marwah.
4: Benar.
1: Oke. Ini berarti teman-teman ketika apa namanya terjun langsung gitu kan, ada perasaan gimana? Ternyata jadi seorang guru tuh tidak semudah itu ya. Menjadi lebih respect kah dengan profesi guru atau
2: seperti apa? Jadi kayak inget
4: guru-guru gitu ya, guru-guru waktu SMA atau SD gitu. Terus juga jadi kayak kalau kuliah, oh ternyata tuh gak diperhatiin sesakit ini ya.
2: Iya.
1: Kan ada tuh ya, kadang-kadang cuma ngejelasin doang di depan ya. Anak-anak didiknya cuma kayak diem-diem.
2: Iya.
1: Main HP gitu kan. Iya mantannya ngeliatin sih tapi pikirannya gak tau kemana.
2: Nah,
1: iya benar. Oke. Ini berarti tantangan terbesar ketika menghadapi siswa SMK di mana itu ya secara usia teman-teman gak terlalu
2: jauh. Iya benar, gak terlalu jauh itu juga.
1: Ini tantangan terberatnya apa yang selama ini teman-teman hadapi? Perilakunya kah? Cara menghandle mereka kah? Nah, atau gimana tuh?
4: Cara menghandle benar. Ya itu juga termasuk. Kita pernah cerita lagi nih Kak.
1: Iya.
4: Sampai satu kelas itu 3 orang yang masuk. Karena
1: menyakitkan.
4: Itu terus? Kelas memang dari guru juga sudah mengakui kalau memang itu kelasnya
1: luar biasa
4: gitu.
2: Sangat jadi, baik.
4: Tapi sebenarnya kalau di luar jam belajaran mereka enjoy aja sama kita. Jadi memang mungkin malas belajar aja gitu kan. Kita masuk husnudon ya gitu. Nah, kita sampai pertama itu ada 2 orang, udah 2 orang tuh di atas. Tiba-tiba telepon sama yang teman-teman lain yang lagi istirahat di perpustakaan, kan kita tempatnya di perpus pas itu. Nah, telepon, tolong dong ini aku udah gak bisa ngomong apa-apa kayak gitu, udah gak kuat nih, udah anak-anaknya bener-bener gak dengerin kita sama sekali. Akhirnya naik lagi, pas itu malah sampai 4 orang apa ya Hik, sama kamu juga ya? Ingat yang TS itu, kelas atas. Pokoknya saya ingatnya tuh sampai kita bener-bener, yaudah kalau misalkan kalian gak mau belajar, HP-nya kita sita, kayak gitu. Karena memang bener-bener gak didengerin Kak. Bener-bener gak, mereka tuh kayak nganggap kita gak ada gitu loh. Jadi kita udah jelaskan panjang lebar, tapi gak didengarkan gitu. Itu sih tantangannya.
2: Itulah kenapa kalau misalnya yang soal HP tuh Kak. Jadi kalau misalnya pelajaran itu, sebelum pelajaran itu harus kita apa ya, ngasih apa ya, kontrak belajar lah, nggak boleh megang HP. Kalau megang HP nanti HP-nya saya sita.
1: Ada perjanjian.
2: Gitu. Waktu itu saya pernah mau masuk ngajar bahasa Arab itu, aduh kalau dibilang ini kayak apa, murid-muridnya nggak pada duduk di kursi, kursinya udah diangkatin. Saya tuh liatnya lemas. Padahal saya tuh kayak semangat gitu kan,
1: mau nangis.
2: Ya Allah ini gimana. Jadi tuh saya cuman tarik nafas dulu, ayo teman-teman duduk gitu. Tapi yang gak ada yang merhatiin, paling satu itu udah duduk di kursi, terus yang lainnya pada tiduran gitu kan. Akhirnya saya ya udahlah ngajar yang udah yang mau diajar aja waktu itu posisinya.
1: Okay.
2: Ya udah, tapi habis itu perlahan-lahan pada duduk tuh, akhirnya pas akhir-akhir kita nge-game bareng gitu sih. Seru lah pokoknya, sebenarnya seru Kak, cuman agak
4: prosesnya aja gitu.
2: prosesnya yang lumayan ya.
1: Oke. Ini memang kalau dibayangin aku kebayang sih kayak gimana sih. Teman-teman tuh mau nangisnya mau pulangnya gitu ya. Tapi ya itu adalah tantangan yang harus dihadapi.
2: Benar.
1: Jadi enggak mau ya harus mau. Ya.
2: Iya
1: benar. Oke, kita break dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi nanti ngobrolin tentang keseruan selama magang dan juga pengalaman-pengalamannya serta ada bukunya juga. Oke. Buat teman-teman yang mau ikutan join nanti masih aku tunggu ya melalui WhatsApp-nya Pro2, Instagram dan juga di channel YouTube RRI Purwokerto. So, stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: denger ceritanya gak enaknya kali ya. Jadi kayak, kamu kalau magang tuh kayak gini, kamu tuh harus bisa mengertikan guru, kayak gitu. Kayak, yeah, oh jadi kalau misalkan kita gak bisa ngertiin guru, kita harus gimana, kayak gitu. Terus dari mulai kayak pembekalan itu tuh kita udah mulai kayak, aduh aku kayaknya gak siap nih magang, kayak gitu. Aku tuh mau kayak, mau gak ikut magang tapi ya ini wajib, kayak gitu kan. Jadinya ya tadi mau gak mau tuh harus mau, kayak gitu. Mungkin dari okay, awal kayak, aku gak bisa nih sebenarnya. Cuman karena temen-temen aku yang lain mungkin juga semangat magang, terus juga ditambah kelompok-kelompok aku yang kece-kece ini. Yeah. Jadinya kayak, oh tambah yeah, semangat nih, ditambah juga dosen pembimbing yang sangat sangat luar biasa, Ustadz Mintaraga.
1: Oke, okay, terima kasih Ustadz Mintaraga. Aku udah lama loh gak ketemu sama Ustadz Mintaraga. Dari teman-teman yang lain, mungkin Mutia atau gimana?
2: Kalau dari aku sih, kalau misal gini Kak, kalau aku habis masuk kelas itu, yeah, contoh ya, habis ngisi pelajaran, terus kok rasanya di kelas itu kayak anak-anaknya gak antusias, terus mm-hmm, kan jadinya pembelajaran di hari itu kurang kondusif.
1: Iya. Yeah.
2: Aku merasa kayak, apa nih yang kurang dari diri aku, okay, gitu. Jadi lebih ke buat introspeksi diri aja sih. Mm. Terus kalau aku senengnya di sana juga guru-gurunya support juga sama kita sih.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Jadi misal kita pernah bikin kesalahan, menurut aku ya bisa dibilang fatal, bisa dibilang enggak ya, karena kita merusak fasilitas sekolah, salah satu.
3: Okay. Kecil gak sengaja kamu, gak sengaja ya, gak sengaja.
2: Sengaja, jadi kecil gitu. Sebenarnya mungkin ya kalau dari kita ya gak terlalu mahal banget gitu, cuman kita kan ya merasa bersalah gitu ya Kak, jadi kita mau ganti rugi gitu. Tapi dari pihak guru-guru juga, gak usah Mbak, gak apa-apa, kan gak disengaja gitu. Jadi kita merasa kalau lagi mau nyerah, tuh kayak, kayaknya gak bisa nih, nggak bisa nih, tapi ternyata banyak nih orang-orang yang nyemangatin kita. Terus
0: baik.
2: Kayak misal ketika mereka apapun yang mereka lakukan dan itu melibatkan kayak masalah konsumsi ataupun apapun, kita juga ya, terlibat gitu. Jadi kita merasa
0: gak ada pembedaan, iya, gitu, kita sama kayak
2: jadi
0: gitu.
2: Alasan kita nyerah tuh apa sih gitu, okay. Paling mungkin kalau buat kedepannya bisa buat belajar aja, oh besok kalau misalkan mau jadi seorang guru yang hebat itu harus kita harus gimana nih, kayak gitu kan, karena sudah ada pengalaman di tempat magang tadi, kayak gitu.
1: Oke, itu dari Mutia. Dari Hikmah, coba.
3: Pengen nyerah sih enggak Kak, tapi kalau setiap habis ngisi ngajar gitu pasti kepikirannya gimana ya biar aku ngajarnya itu lebih keren lagi atau enggak lebih menarik lagi, terus strategi-strategi gimana lagi yang perlu aku pelajari biar anak-anak nih belajarnya tuh semangat gitu Kak. Soalnya kan belajar tuh enggak cuma dengerin materi, tapi juga gimana mereka bisa aktif gitu kan.
1: Oke, oke. Nah, jadi seperti itu ya.
3: Iya.
1: Oke, kita coba jawab pertanyaan ya ini ya dari teman-teman yang tapi aku yang mungkin bacain satu aja lah ini, kalau dibacain semua nanti nggak cukup waktunya, okay, ya. Ini dari siapa ini? Halo, selamat malam, aku Vivi di Banyumas, kakak-kakak. Halo, selamat
3: halo,
1: malam.
3: Halo, sobat
1: MC. Teman berdua. Ya. Kalau menurut kakak-kakak yang udah pernah magang, apa sih kesulitan atau tantangan terberat jadi guru di zaman sekarang, di mana orang-orang atau anak-anak itu lebih cenderung mereka apa ya, fokus mungkin ya ke dunia sosial media gitu, mungkin sibuk main HP gitu,
3: iya,
1: ya mungkin, mungkin pertanyaannya gitu yang dimaksud, mungkin tantangan tersulitnya deh ya di era sekarang gitu kan.
2: Paling sulit ya tadi menghadapi siswa, karena sekarang kita keras salah, kita lembut juga salah.
1: Oh iya, iya, iya.
2: Kan benar ya, benar ya teman-teman ya. Kayak teman-teman magang dulu ketika kita mau mencoba jadi guru yang lumayan galak gitu, itu ternyata tidak bisa. Malah kita semakin diinjak-injak juga di sana gitu. Jadi
1: kayak nantangin gitu ya.
2: Saya pernah di kelas itu, saya pas itu negur karena saya lagi berbicara nih di depan, tapi ini anak jalan-jalan terus, saya tegur.
1: Okay.
2: Katanya dia gini, so asik ya gitu. Perasaan saya di situ langsung lemes Kak.
1: Hancur.
2: Itu, beneran, langsung lemes, terus kayak ya Allah aku harus gimana ya, kayak gitu. Terus tapi sama saya nggak tak marahin balik, tapi tak bercandain lagi gitu. Ya iya loh, so asik kan, ibu kan di sini lagi ngajar, kamu jalan-jalan terus, kayak gitu. Akhirnya anaknya
1: ikut
2: ya mau duduk, terus mungkin jadi gak enak sama saya, jadinya setiap ketemu saya jadi sungkan gitu. Jadi memang tantangan terbesarnya itu ya menghadapi siswa yang kayak gitu tadi, kita kerasin salah, kita lembutin juga salah. Jadi kalau kita keras mereka tuh semakin mental, kalau kita lembut kita diinjak-injak, kayak gitu.
1: Okay.
2: Iya, jadi itu sih tantangannya. Kalau dari Hikmah mungkin ada penambahan.

0: Ya, aku ya Kak, mungkin dari kita dulu kayak misalkan kita kan guru nih, jadi kita tuh harus mengerti siswa kita dulu kayak yeah. Oh dia itu harus gimana? Kayak gini, harus kayak gimana. Mungkin dengan kita bisa kayak bisa ngertiin dia, yeah. Dia juga jadi ikut ke kita kayak gitu. Karena kan siswa sekarang tuh maunya kayak ibu tuh coba silat aku dulu kayak yeah. Gitu. Aku tuh bisanya kayak gini, ya ibu harus kayak gini kayak gitu. Mm-hmm. Karena pas magang juga ya yang bikin sempat ada acara terus gak mau jadi MC ya. Akhirnya mau gak mau saya juga ikut jadi MC ya, turun tangan juga. Karena
1: turun tangan ya.
0: Mereka tuh kayak ngomongnya, lah ibu kan guru jadi ibu harus mencontohkan kayak gitu. Jadi kayak kita tuh harus ikut alurnya mereka dulu ya. Tapi alur yang baik ya Kak. Cuman kalau misalkan kayak alur yang gak baik mungkin kita bisa nolak. Tapi kalau misalkan kita kira itu baik ya kita ikutin dulu. Nah nanti mungkin mereka juga bisa berproses, jadinya mereka juga bisa ikut ke kita kayak gitu.
1: Oke, itu dari Nabila ya. Dari Hikmah coba.
2: Tantangan terbesarnya itu mungkin kalau di aku ya itu adaptasinya.
1: Adaptasinya.
2: Adaptasi apa ya? Masa transisi aku dari yang anak kecil. Gimana ya? Gak anak kecil juga sih, cuman kayak yang tadinya tuh belum nyemplung gitu bahasanya ke dunia lingkup pendidikan, terus akhirnya tiba suruh ngajar, terus ngehadepin siswa yang banyak, aku cuman sendiri berdiri di depan kelas tuh. Itu sih tantangan terbesarnya.
1: Mental.
2: Ya.
1: Oke, ini
2: nguji mental aku nguji bahasanya. Mentalnya.
1: Iya. Wah, luar biasa. Tapi teman-teman keren ya bisa menghadapi itu semua.
0: Alhamdulillah.
1: Semua
0: pun ada tangisnya.
1: Ada tangisnya ya. Yang akhirnya bisa dituangkan ceritanya di sini ya.
2: Teman-teman Pro 2 bisa check out ya nanti. Calling aja ke Mbak aja. Nabila.
1: Ini gimana kalau misalkan teman-teman pengen dapetin bukunya? Teman-teman Pro 2, mungkin ada sosial medianya atau websitenya atau apa nih?
0: Mungkin teman-teman yang mau ikut seru-seruan di buku itu ya, ikut ketawa di buku itu, teman-teman bisa datang ke nomor di bawah ini. Di nomor saya ya, nanti
1: boleh disebutin.
0: Nanti bisa di nomor ini ya, di 087831671662.
1: Oke, atau mungkin sosial medianya Instagram boleh?
0: Oh, kalau sosial medianya bisa di Molly Diana Nabila ya, nama asli kok.
1: Oke, ya di situ ya. Oke, thank you teman-teman sudah hadir ya malam hari ini. Sukses selalu.
2: Amin, terima kasih. Amin.
1: Ya, mudah-mudahan pengalamannya ini menjadi sesuatu yang berharga ya. Untuk bekal teman-teman berharga. Nanti menghadapi ya dunia nyata. Kalaupun tidak terjun di sebagai pendidik, mungkin nanti di industri pun ya kurang lebihnya sama lah, mirip-mirip
2: iya,
1: lah
2: mirip-mirip.
1: Ya.
2: Mirip-mirip.
1: Kalau gak menghadapi klien ya menghadapi teman. Gitu.
2: Benar.
1: Oke, seperti itu. Terima kasih ada Hikmah, ada Nabila, ada Mutia juga yang sudah hadir. Sukses selalu dan mungkin acaranya aku tutup ya.
2: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya. Buat teman Pro 2 yang ketinggalan acara ini bisa tonton ulang di channel Yun PRRI Purwokerto ya. Di sana banyak keseruan-keseruan kita dan juga kita bisa ketemu lagi nih teman-teman Pro 2 di acara apresiasi seni dan sastra minggu depan ya dari jam 8 sampai jam 9 tentunya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum Nadia. Tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan. 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku Gis dan N, karya Nadifa Alia Sana, mengisahkan perjalanan cinta antara Keana Amanda atau N dan Gaza Cahyadi atau Gis. Pertemuan pertama mereka terjadi saat sebuah acara sekolah, di mana Gis hadir sebagai alumni sekaligus pengisi acara bersama bandnya, yaitu Indie Brother. N yang kala itu menjadi ketua panitia mulai menjalin kedekatan dengan Gis, dan juga begitu pula sebaliknya. Kisah mereka tidak selalu berjalan mulus. Hubungan yang baru tumbuh itu harus menghadapi rintangan, mulai dari jarak yang memisahkan hingga misteri kebiasaan Gis yang kerap menghilang tanpa kabar, membuat N sering diliputi rasa penasaran. Pada akhirnya, Gis dan N menempuh jalan masing-masing. Mereka berusaha mempertahankan hubungan jarak jauh, namun situasi tak berpihak. N akhirnya berpamitan karena harus melanjutkan kuliahnya ke Berlin. Di tengah kesendiriannya, N bertemu dengan Bayu, seseorang yang selalu hadir dan mendukungnya. Akan tetapi, hubungan dengan Bayu pun tak lepas dari persoalan, terutama restu sang ibu. Hingga pada suatu waktu, Gis memberikan sesuatu pada N, sebuah hadiah yang ternyata menjadi jawaban sekaligus kunci dari segala pertanyaan yang selama ini memenuhi hati N tentang kisah cinta mereka. Sekian esensi buku Gis dan N, karya Nadifa Alia Sana, dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: FM Purwakarta.
1: Pro 2 Purwakarta dengan esensi buku. Aku Map dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Buku aku Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

malam-malam. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Masih barengan sama aku Aris yang bakal temenin kamu di Jaga Malam sesi kedua. Tadi di sesi pertama kita udah ngobrol bareng teman-teman dari UMP. Ya, ini mahasiswa yang magang, teman Pro 2. Yang akhirnya bikin karya sebuah buku ya. Dan itu pengalaman mereka seru banget ya ketika tadi kita bahas gitu. Dan di kesempatan malam hari ini nanti kita ngobrol santai aja. Aku juga sebentar lagi bakal live di TikToknya Pro 2. Nanti temanya ngebahas apa kamu tinggal kepoin aja. Di storynya Pro 2 boleh di WhatsApp, terus di Instagram, atau nanti kamu ikutan join di live TikToknya Pro 2. Nanti di sana kita bisa ngobrol-ngobrol santai sambil seru-seruan dengerin lagu yang udah disiapin sama music director Pro 2 ada Siska Kurnia. Thank you ya buat Siska. So hari ini hari ini atau malam ini sih, lebih enaknya mungkin malam ini ya. Karena aku kepikiran seharian itu kayaknya udah, aduh, ngejalanin banget di hari Minggu ya, besok udah Senin banget gitu teman Pro 2. Makanya biar enjoy, kita dengerin lagu dulu dari miliknya Foo Revenge dengan Stereo Walls ya. Ini lagu yang mungkin memberikan banyak kenangan buat kamu, Jakarta hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: atau malam-malam.
1: Teman Pro 2, kalau misalkan kamu diajukan pilihan gitu kan, kamu lebih pilih liburan gratis atau uang 10 juta? Nah, ini yang bakal kita bahas malam hari ini, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan ada pilihan antara liburan gratis atau uang 10 juta. Nah, kamu boleh komentar ya. Kasih tahu juga alasanmu kenapa kamu misalkan aku milih liburan gratis, Kak. Kenapa gitu kan? Atau lebih milih uangnya yang 10 juta. Aku lebih suka yang mentahan aja, Kak. Boleh dong kasih tahu alasannya ya. Dan kamu boleh komentar di WhatsApp-nya Pro 2 081327312222 melalui Instagram juga boleh di @rri_pro2pwt. Dan selain itu, aku bakal live ya. Sebentar lagi aku live di TikTok-nya Pro 2 Purwokerto ya, teman Pro 2. Oke, so aku tunggu komentar kamu. Sambil kita dengerin lagu dulu ya, biar lebih enjoy.

0: malam-malam.
1: Well, teman Bro 2, sekarang aku udah live di TikToknya Bro 2. Coba aku sapa dulu yang udah ikutan join ya. Ada Kocaili 24, ada Alvino, ada Rin, dan teman-teman yang lainnya ya. Jadi, kita itu lagi ngomongin, kamu pilih liburan gratis atau uang 10 juta ya, teman Bro 2. Ini kita ngayal dulu lah ya. Nanti kan obrolannya dari ngayal ini jadi random ngomongin segala macam. Lama-lama curhat ya. Curhat tentang percintaan lama-lama kayaknya gitu. Tapi kita kalau ngomongin soal pilih memilih kayaknya agak susah, tergantung kebutuhan dan tergantung tawarannya gitu teman Bro 2. Liburan gratisnya kemana dulu nih? Kalau liburan gratisnya di Purwokerto aja ya kayaknya aduh mending 10 jutanya gak sih? Tapi kalau liburan gratisnya kemana? Liburan gratis ke Korea, ke Jepang, ke Timur Tengah ya kan? Atau mungkin ya yang agak luar-luar negeri tapi masih Asia, mungkin ke mana ya, Singapura, Thailand, Malaysia ya. Atau yang mau main-main ke India atau Kamboja boleh. Kalau penasaran ya. Oke, ada Dika nih katanya, wah aku sih mending liburan gratis lah, kapan lagi bisa healing tanpa mikir budget sama sekali. Ini pengalaman yang wajib dicoba sih menurut aku Kak. Oke, bisa ya. Terus ada Rizka katanya, 10 juta dong, soalnya duitnya bisa aku pakai buat jajan sepuasnya atau cicil barang impian. Sedih banget kan? Boleh ya, 10 juta mentahannya aja lah, aku gak mau liburannya mentahannya aja biar aku liburan sendiri aja gitu ya. Thank you buat teman-teman yang udah ikutan join ya. Di live TikToknya Pro 2, yang mau ikutan join masih aku tunggu juga.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: malam-malam.
1: Alright, teman Bro 2, coba aku bacain dulu yang udah ikutan join di live TikToknya Bro 2. Ada siapa aja, touch ya, coba ini. Karena udah banyak tadi yang join ya, udah ikutan komentar juga. Tapi komentar yang ada hubungannya sama tema malam hari ini, ada Kakak Ningsi katanya, kalau saya uang 10 juta liburan ke luar negeri udah pernah katanya. Oke, okay, thank you. Di belakangnya ada Bau Siantau ya. Ini malam masih liburan gratis ke luar negeri ya. Ya ini berarti kalau Bau ini kan sahabat kita ya, sahabat teman Bro 2 dari timur sana, mau jalan-jalannya ke Jepang katanya teman Bro 2. Wow, thank you ya. Terus ada Super katanya liburannya motoran muterin Gunung Slamet. Jauh Gunung Slamet ya. Boleh lah ya, boleh ya. Terus buat teman-teman yang mau ikutan join, masih aku tunggu ya kan, di WhatsApp-nya Pro 2 bisa, di Instagram bisa, atau di live TikTok-nya Pro 2 juga bisa.

0: 081-327-312-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: malam.
1: Ya teman-teman, aku bacain lagi yang udah ikutan join terkait dengan tema kita malam hari ini. Tema kita malam hari ini adalah ngobrolin tentang kalau misalkan kamu dikasih pilihan ya. Kamu milih liburan gratis atau uang 10 juta. Nah, ini ada Anissa di Purbalingga katanya 10 juta Kak buat biaya anak buat biaya sekolah anak katanya. Ya, wah, mulia sekali. Ya ini kalau apa namanya buat teman-teman yang kebutuhan anak sekolahnya itu banyak ya, 10 juta itu sangat-sangat berarti sekali ya. Terus di belakangnya ada siapa? Ada Kevin. Kalau liburannya ke luar negeri sih aku gas liburan, tapi kalau cuma dekat-dekat mending 10 jutanya masuk dompet. Ini pilihan terbaik sih menurutku. Oke, thank you, aku juga setuju ya buat Kevin ya. Kalau misalkan kamu orang Banyumas gitu, liburannya masih di Banyumas aja gitu, aduh kayaknya mending uang 10 jutanya aja ya. Bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan gitu. Oke, thank you yang udah ikutan join ya. Oke, kita lihat coba yang udah ikutan join, ada Alvino, ada Vintata, ada Victor, ada Awal Budi juga ya. Terima kasih, selamat bergabung. Thank you ya. Kita dengerin lagu lagi ya dari miliknya Roni Parulian dengan Sepenuh Hati.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, Purwakarta, teman.

0: malam-malam.
1: Oke teman-teman perangkat 2, ya kita lanjut lagi di Jaga Malam ya. Lagi ngomongin soal kamu pilih liburan gratis atau uang 10 juta. Tapi kalau kita ngomongin soal liburan itu bukan sekedar tren ya, tapi punya dampak nyata nih buat kesehatan mental. Jadi efek positifnya itu bahkan udah terasa sejak masa penantian karena lonjakan hormon dopamin di otak gitu. Jadi udah, wah minggu depan aku bakal ke Jepang nih. Kayaknya happy-nya itu udah berasa gitu. Dan berdasarkan studi tahun 2016 ya terhadap pekerja di Belanda ya. Jadi mereka yang baru pulang liburan tuh punya fleksibilitas kognitif yang lebih oke. Atau bisa dibilang otak jadi lebih encer buat cari solusi kreatif ya dibandingkan saat masih stres kerja. Dan manfaat utamanya adalah memutus rantai stres kronis gitu teman berdua. Jadi saat benar-benar lepas dari urusan kantor ya, kayak misalkan gak ngecek email, gak ngerjain tugas yang nanggung, otak punya kesempatan buat memperbaiki sistem dopaminergik ya, yang biasanya tuh rusak karena tekanan terus-menerus gitu. Tanpa rehat, stres kronis itu bisa mengubah metabolisme dopamin di otak yang beresiko memicu depresi. Nah berarti kamu yang punya kesempatan buat liburan gitu ya, menurutku sih gas aja liburan teman-teman berdua. Karena itu apa ya, bisa memberikan minimal suasana baru lah ya. Gak ngadepin tentang dunia kerja terus di kantor gitu. Oke, ya thank you udah ikutan join. Ini ada Kakak Asti katanya. Kakak Asti tuh, aku milih liburan gratis, udah stres dengan kerjaan di sekolah katanya. Gas lah liburan gratis ya, kapan ya bisa liburan gratis teman-teman berdua.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: galau malam-malam.
1: Well, teman berdua, kita lanjut lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Dan malam hari ini kita lagi ngobrolin tentang pilihan. Pilihan apa ya? Pilihan yang ini khayalan sih sebenarnya. Kita menghayal dulu ya. Manifestasi gitu, kali aja suatu saat bakal terwujud ya. Kalau misalnya ada pilihan, kamu milih liburan gratis atau ya kan uang 10 juta. Nah, ini yang udah join di live TikToknya Pro 2, coba aku baca dulu deh ya. Tadi ada Awal Budi katanya, aku jelas pilih 10 juta untuk nambah modal usaha catering istriku. Oke, boleh. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Q Kiko, pilih uang deh, bisa buat liburan plus belanja juga gak sih uangnya? Iya bisa dong. Terus di WhatsAppnya Pro 2, coba aku baca lagi ya. Ada siapa ini? Oh, ternyata masih banyak yang belum dibaca, nanti aku bisa dimarahin ya. Ada Nabila, 10 juta adalah jalan ninja aku kak, bisa buat self reward tipis-tipis terus sisanya ditabung. Gokil gak tuh kak? Ya gokil dong, kalau memang ada 10 jutanya ya. Terus ada Bagas katanya, liburan gratis dong. Pengalaman itu gak bisa dibeli pakai uang, apalagi kalau dapat teman baru di sana. Teman baru atau apa nih, gebetan baru nih ya. Random stranger. Waduh, pengalaman banget kayaknya tuh. Ada Tiara katanya ya, kalau Tiara jelas 10 juta lah. Aku kan kaum mendang-mending, 10 juta bisa dapat banyak banget barang inceran di keranjang oranye kak. Tahu kan? Ya aku gak tahu kamu ngincer apa. Kayaknya kalau Tiara ini skincare kayaknya ya, satu set penuh ya. Oke, thank you ya. Aku sapa dulu yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2. Ada Kakak Asti, Kakak Tutut, Kakak Awal Budi, ada Vintata, ada Victor, dan teman-teman yang lainnya. Kita dengerin lagu dulu dari miliknya Anji dengan Bidadari Tak Bersayap. So, check this out.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

aku tetap pilih liburan, Kak. Otak udah butuh refresh banget soalnya penat parah, parah banget. Separah itu kah, Fania? Ya udah, mungkin kamu lagi pusing mikirin. Ini Fania kalau lagi kuliah mungkin lagi pusing mikirin skripsian ya, sama itu apa namanya? Dosen killernya itu. Berat ya. Tapi kalau di tempat kerjaan mungkin tekanan ya, tugas-tugas dadakan dari bos ya, malam-malam tiba-tiba di kabarin gitu kan, Fania besok siapin PPT ya buat presentasi di sini gitu kan. Materinya ngebahas ini. Aduh. Kayaknya kok seneng banget ya. Ada Feral, 10 juta bro. Bisa buat modal usaha kecil-kecilan biar uangnya muter terus. Ngeri sedap ya progresnya nanti. Oke, boleh ya. Dan ya teman-teman, kita dengerin lagu lagi biar lebih enjoy untuk kesempatan malam ini.

Teman berdua, kalau misalkan kamu punya khayalan-khayalan ataupun mungkin mimpi, cita-cita yang belum tercapai, ya gak apa-apa ya. Untuk saat ini mungkin kamu lagi menghayalkan, lagi mencita-citakan, lagi memperjuangkan. Terus maju teman berdua ya, capai apa yang menjadi tujuan kamu. Kalaupun memang untuk saat ini belum tercapai, ya setidaknya kita selangkah demi selangkah mengusahakannya ya. Siapa tahu suatu saat menemukan jalan untuk bisa mencapai ke sana. Oke, thank you buat kamu yang udah ikutan join, udah mau cerita gitu. Makasih banget ya. Yang udah stay di live TikToknya Pro 2, ya boleh stay terus karena habis ini aku masih live juga di sana ya, kemungkinan ya kan. Dan ya buat teman Pro 2, aku tentunya mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ya. Thank you for listening dan akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Rumah FM Pulau Kerto, teman terbaik kamu.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahawa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama

kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka, kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam Berdua berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Produa, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Purwokerto, teman terbaik kamu.

Dari Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaknya ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah mencegah dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia merasa benci dalam hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Halo, bertemu lagi dengan saya, Edi S. Abdullah. Sebuah kisah menyentuh yang ditulis oleh Rahmat, di mana ada sebuah pertanyaan dari seorang anak kecil yang polos. Dia mempertanyakan sebuah kenyataan hidup. Tampang bingung, itulah gambaran yang bisa dilukiskan di wajah seorang anak berusia sekitar 6 tahun. Saat melihat lalu lalangnya kendaraan di jalan, bocah itu seakan-akan tidak mempedulikan hilir mudik orang-orang yang melaluinya, bahkan ada beberapa orang yang hampir menendangnya. Dia pun seakan tidak senang saat beberapa orang yang lewat memasukkan uang receh ke dalam kaleng yang sengaja disimpan atau ditaruh di depannya. Sudah dapat berapa, Ujang? Sapa seorang wanita umur 40 tahunan yang mengagetkan si Ujang. Si Ujang menengok wanita yang nampak lebih tua dari umurnya sebenarnya. Wanita itu tiada lain adalah ibunya yang sama-sama membuka praktek mengemis sekitar 100 sampai 200 meter dari tempat si Ujang mengemis. Gak tahu, Mak, hitung saja sendiri, jawab si Ujang sambil melihat kaleng yang ada di depannya. Tanpa menunggu, wanita yang dipanggil Mak itu mengambil kaleng yang ada di depan si Ujang, kemudian isi kaleng tersebut ditumpahkan ke atas kertas koran yang menjadi alas mereka duduk. Lumayan, Ujang, bisa beli nasi malam ini. Sisanya buat membeli kupat tahu untuk besok pagi, kata si Emak sambil tersenyum lebar. Karena rezeki malam itu lebih banyak dari hari-hari biasanya. Singkat cerita, setelah selesai makan, si Ujang bertanya. Mak, kata si Ujang. Ya, Jang, kok orang lain punya mobil? Kenapa Emak nggak punya? Tanya si Ujang sambil menatap wajah ibunya. Ujang, kata si emak sambil tersenyum. Kita ini tidak punya uang banyak untuk beli mobil, kata si emak mencoba menjelaskan. Tapi tampaknya si Ujang belum puas juga dengan jawaban itu. Kenapa kita tidak punya uang banyak, Mak? Tanya si Ujang sambil melirik emaknya. Kita ini kan cuma pengemis, Jang. Kalau orang lain mah kerja kantoran jadi uangnya banyak, kata si emak. Kenapa emak nggak kerja kantoran aja? Tanya si Ujang dengan polosnya. Siapa yang mau ngasih kerjaan ke emak? Emak mah orang bodoh, tidak sekolah, jawab si emak. Kenapa emak nggak sekolah? Orang tua emak nggak punya uang, Jang. Jadi emak nggak bisa sekolah. Ujang bakal sekolah nggak, Mak? Kata si Ujang sambil menatap mata emaknya penuh harap. Emaknya jadi bingung menjawab pertanyaan si Ujang. Lamunan emak menerawang, mengingat kembali mendiang suaminya yang telah mendahuluinya. Mata si emak mulai berkaca-kaca karena gelapnya malam. Si Ujang tidak melihat butiran bening yang mulai menuruni pipi wanita yang dipanggil emak tersebut. Karena tak kunjung dijawab, si Ujang bertanya lagi. Kalau Ujang gak sekolah, nanti kayak Mak lagi dong. Iya kan, Mak? Pertanyaan Ujang makin menyesakkan dada si Mak. Siapa yang ingin punya anak menjadi pengemis? Tetapi si Mak bingung harus berbuat apa. Deru mesin mobil menemani dua insan di pinggir jalan. Dengan diterangi lampu jalan, mereka pun mulai berbenah untuk merebahkan diri. Di kepala si Ujang masih penuh tanda tanya. Mau jadi apa kelak? Apakah akan sama seperti emaknya? Menjadi pengemis? Nah, pendengar, kita tinggalkan si Ujang yang pikirannya terus memikirkan pertanyaan dan masa depannya. Sekarang coba kita mulai memikirkan diri kita sendiri. Bagaimana dengan masa depan kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk meraih hari esok yang lebih baik? Saya, Edi S. Abdullah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketaatan melahirkan kedamaian. Kedamaian adalah assalam. Assalam adalah asma Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang taat dalam hidupnya, kedamaian selalu melingkupinya. Kebahagiaan akan mudah diraihnya. Sampai-sampai Rasul menyebutkan, Inna sidqa yahdi ilal khair, wa innal khair yahdi ilal jannah. Sesungguhnya, kebenaran itu akan menghantarkan pada kebaikan. Dan sesungguhnya, kebaikan itu akan menghantarkan ke dalam surga. Surga yang di dalamnya penuh dengan kedamaian. Surga yang dihuni oleh orang-orang yang memiliki hati yang damai. Hati yang damai, hati yang senantiasa berlabuh kepada Tuhannya yang maha damai. Maka, doa orang-orang yang taat kepada Zat yang maha damai adalah Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilal jannata daros salam. Ya Allah, dari Engkau lah kedamaian. Kepada Engkau jualah kembalinya kedamaian. Maka ya Allah, hidupkanlah kami dalam kedamaian. Dan jika kelak kami mati, masukkanlah kami ke dalam sorga, negeri yang penuh dengan kedamaian. Kedamaian hanya bisa dirasakan dengan ketaatan. Ketaatan hanya akan bisa dijalankan dengan kekuatan iman. Iman yang mampu melahirkan ketaatan adalah iman yang diiringi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memberikan jalan yang terang. Saya Sukeri Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio FM Purwakarta.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: 0811-3212-22. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurni. Kejaksaan Negeri Kejari Banyumas catat peningkatan tren kasus narkotika di wilayah kerjanya. Berikut laporan Lintang Azra.
3: Negeri atau Kejari Banyumas mencatat tren kasus narkotika di wilayah Banyumas mengalami peningkatan sepanjang 2025 hingga 2026. Kasus yang paling dominan ditangani yakni penyalahgunaan sabu, sementara kasus ganja disebut belum pernah ditemukan. Kasupsi 2 pada Seksi Intelijen Kejari Banyumas, Angka Ponta, menjelaskan peran aktif kejaksaan dalam mendukung penanganan kasus. Ia menyebut Seksi Intelijen Kejaksaan aktif melakukan penyuluhan hukum, penerangan hukum, serta program jaksa masuk sekolah terkait bahaya narkotika dan ancaman hukumannya.
4: Kalau peran kami biasanya ada penyuluhan hukum, penerangan hukum, dan jaksa masuk sekolah. Dari situ kita sampaikan bahaya narkotika, kemudian ancaman hukumannya, pasalnya, kemudian bagaimana jika tidak melapor, dan sebagainya.
3: Dalam upaya pencegahan, kejaksaan berkoordinasi dengan Intelkam kepolisian guna memantau perkembangan jaringan dan modus peredaran narkotika di masyarakat. Deteksi dini juga dilakukan melalui pengembangan informasi dari pelaku yang tertangkap untuk menelusuri bandar maupun jaringan pembeli lainnya.
4: Kalau kita melalui seksi intelijen, biasanya kita koordinasi dengan penyidik kepolisian. Biasanya kita koordinasi bukan langsung ke reskrim, bukan ke reserse narkobanya, tetapi ke intelkamnya. Nah, di situ kami sampaikan perkembangan sekarang terkait narkotika bagaimana, kemudian motif-motifnya apa aja, apakah masih sama dengan yang kemarin kah, atau mungkin ada bandar baru kah, dan sebagainya. Begitu.
3: Kejaksaan mengimbau masyarakat segera melapor ke Polsek atau Polresta Banyumas apabila mengetahui adanya indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Lintang Azra melaporkan.
1: Info Pro 2.
2: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, selamat hari Senin. Gimana nih kabarnya kalian? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Semuanya lagi happy. Terus juga selamat pagi buat kamu yang kemarin ikutan keramaian Purwokerto Half Marathon 2026 ya. Gimana kakinya, pegel-pegel gak pagi ini? Tapi ya udah, dinikmati aja ya keseruan kemarin. Yang pasti buat kamu yang emang pagi ini udah mulai prepare dengan aktivitasnya, udah mulai sibuk-sibuk, jangan lupa ya dicek lagi semuanya biar nanti gak ada yang ketinggalan terus mengganggu kelancaran aktivitas kamu di hari Senin awal pekan ini. Oke, ada aku Siska pastinya bakal temani kamu ya sampai nanti di jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya, dengan banyak informasi menarik dan juga lagu-lagu enak yang mudah-mudahan bisa bikin mood kamu jadi naik pagi ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Budo, informasi yang pertama pagi hari ini datangnya dari Purwokerto Half Marathon 2026 ya. Jadi Purwokerto Half Marathon 2026 tidak hanya menjadi panggung adu cepat ribuan pelari, tapi juga diproyeksikan menjadi mesin penggerak ekonomi daerah. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan perputaran uang dari ajang ini menembus 10 miliar rupiah seiring meningkatnya jumlah peserta dan kunjungan dari luar daerah. Dan tercatat ada 6.000 pelari dan ribuan supporter dari berbagai kota memadati Kabupaten Banyumas saat event berlangsung ya pada hari Minggu kemarin 17 Mei 2026. Kehadiran peserta, pendamping hingga wisatawan membawa dampak ekonomi langsung bagi hotel, kuliner, transportasi hingga pelaku UMKM lokal. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan Purwokerto Half Marathon telah berkembang menjadi event yang melibatkan banyak unsur masyarakat, mulai dari pelajar, budayawan, pelaku UMKM hingga warga yang menjadi tim sorak ikut meramaikan gelaran tersebut. Dan menurut Lutfi, olahraga lari ini memang setelah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat sehingga event serupa perlu diperluas di berbagai daerah, dan dia pun optimis bahwa ajang olahraga yang dipadukan dengan pariwisata mampu mengangkat nama Jawa Tengah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dan diberitakan RRI ya bahwa Purwokerto Half Marathon 2026 diikuti 2.000 pelari untuk kategori 21K, kemudian 1.750 peserta untuk kategori 10K ya, kemudian 2.000 pelari untuk 5K serta 250 peserta 3K untuk fun run. Dan event olahraga seperti ini tidak hanya mendorong masyarakat untuk hidup sehat tapi juga menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081 327 312 2222. Tadi aku nanyain ke kamu ya teman Pro 2, kamu tuh tim yang mana, yang I hate Monday atau I love Monday ya? Kasih tahu alasannya kenapa ya. Selamat pagi, aku pengen sapa dulu yang kayaknya cinta banget nih sama hari Senin ya. Ada dari Nandita ya. Katanya kalau Nandita itu I love Monday dong kak. Jam 5 udah bangun terus OTW-nya jadi jam 6 udah di tempat kerja. Nyalain speaker lagu kebangsaan upacara ya. Dan asik lagi upacara ada yang gak lengkap. Asik lagi upacara ada yang gak lengkap. Wih mantap, bisa buat melampiaskan emosi. Emosi gitu Mbak Siska, katanya kayak gitu. Aduh, aku agak ngelek ya bacanya ya. Oh mungkin kalau misalkan ada yang gak lengkap gitu, dia marahin gitu ya murid-muridnya gitu ya, buat melampiaskan emosi ya. Kalau misalkan upacaranya dia tuh gak lengkap gitu kan ya, apa atributnya mungkin ya. Oke, terus juga aku pengen sapa yang udah join ya di WhatsApp lagi. Ada dari Kania di Purwokerto aja, kalau Kania termasuk yang katanya I hate Monday karena masih pengen minggu lagi kak. Jadi katanya kalau minggu tuh berasa sebentar banget, jadi pengennya masih santai-santai, gak mau buru-buru ketemu lagi sama kerjaan yang menumpuk katanya gitu. Oke, baiklah. Terus aku juga pengen sapa yang udah join di Instagram ya. Ini ada siapa aja nih sebentar ya, kita buka dulu yang udah di join di @RRIPro2PWT pagi hari ini. Ada dari Risma Tiar Diansyah ya. Kalau dia katanya I love Monday gitu ya. Oke, baiklah ya. Terus ada dari Raka, kalau Raka katanya wagilah sih, siapa juga yang bisa love Monday? Kalau aku sih tim I hate Monday garis keras. Kasur masih posesif banget nih, parah kak. Terus ada lagi dari Fania. Kalau Fanny katanya sedep bener ya bisa love Monday. Spill rahasianya dong biar gak ngantuk pas meeting pagi. Gokil katanya. Ada lagi dari Fajar. Katanya I love Monday kalau pas tanggal gajian doang kak. Sisanya ya wassalam alias I hate Monday. Ngeri pokoknya. Baiklah. Lebih banyak yang hate daripada yang love Monday ya teman-teman dua ya.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ turnya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

82 pagi hari ini langitnya masih agak-agak abu-abu gitu ya. Tapi kira-kira nanti bakal gimana? Apakah akan cerah semakin siang atau malah semakin berawan atau bahkan hujan ya? Teman 82 langsung aja kita lihat ya dari situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Kita mulai dari Banyumas dulu. Hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap. Cilacap hari ini juga diprediksi berawan, suhunya rata-rata antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga. Purbalingga pagi ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, suhunya rata-rata antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian untuk Banjarnegara, hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian terakhir ya, untuk Kota Kebumen, hari ini diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 23 hingga 30 derajat Celcius.